momen penting yang kamu ingat banget sampai sekarang yang ada hubungannya sama kayak misalnya ngambil rapot di sekolah gitu. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan memanggil orang tua ke sekolah untuk urusan akademis kamu deh gitu. Apapun itu ya. Boleh share di 0811 251 1025 teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

sempurnanya hari ini buat kamu kali. Dari tadi bangun pagi kayaknya semua berjalan sesuai rencana kamu, lancar-lancar aja gitu ya, alhamdulillah. Tanpa ada satu hambatan yang berarti, wow. Ya berarti bisa selesai sesuai dengan yang kamu rencanain ya gitu kan. Kegiatan-kegiatan kamu hari ini yang super sibuk itu, teman Pro 2 sibuk ngapain sih? Kayaknya kalau misalnya sekolah-sekolah ada yang udah mulai class meeting ya kan, karena nunggu dibagi rapot nih, baru tanggal 26 Juni deh gitu kan. Tapi kamu pernah gak sih ngalamin dulu waktu pas bagi-bagi rapot gitu, teman Pro 2 les rapotan, ada momen yang sampai sekarang tuh gak bisa kamu lupa gitu ya. Bisa momen apa aja sih? Boleh share 0811-251-1025 ya. Ini ada momen yang unik banget tapi juga mengharukan sekaligus, teman Pro 2 dari anak SMP namanya Adi Taufik Soehartono. Jadi dia itu ngambil rapotnya didampingin sama petugas damkar. Ini kayak bukan pertama kalinya petugas damkar mendampingi anak-anak untuk ngambil rapot ya, teman Pro 2 ya. Dan selalu ada alasannya kenapa gitu, gak mungkin enggak. Nah kalau yang ini didampingin sama petugas kebakaran atau damkar Ciamis pas pembagian rapor sampai prosesi sungkeman, karena ada prosesi sungkemannya di situ gitu. Ternyata ini memang permintaan keluarga, karena memang Adi ini udah gak punya ibu. Nah ayahnya tuh udah lama gak pulang ke rumah. Jadinya akhirnya udah sambil sekolah, dia juga sambil kerja serabutan gitu ya, hampir 3 tahun. Buat apa? Ya buat menuhin kebutuhannya, uang jajannya gitu ya. Walaupun sebenarnya punya kakak, tapi dia pengen mandiri. Nah makanya kakaknya juga berusaha untuk gimana ya adanya ini dapat momen yang gak terlupakan gitu. Tapi terwakilkan juga bahwa dia punya orang tua atau wali istilahnya begitu ya, ketika mengambil rapotnya. Makanya terus akhirnya dimintalah petugas damkar Ciamis dan mau gitu ya. Aku ngeliat videonya ikut sedih deh. Sedih sekaligus juga terharu, happy juga gitu ya, dan bangga juga ngelihat ada anak-anak yang memang walaupun di tengah keterbatasannya itu ya, tapi teman Pro 2 tetap bisa gimana caranya deh gitu ya untuk bisa survive dan seperti anak-anak yang lain gitu kalau bisa. Well, kalau kamu punya enggak cerita-cerita kayak gini nih yang entah itu mengharukan atau lucu gitu ya, seputaran atau yang berkaitan dengan rapotan. Rapotannya kamu apa kabar? Beberapa tahun yang lalu masih ingat sampai sekarang atau malah sama sekali udah lupa ya, teman Pro 2? Aku tunggu deh komennya di 0811-251-1025.

0: ada setan, senyawa dan candu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil jadi jawara di chart berdua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus biar bertahan ya, gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

gimana kabar kamu hari ini? Waktu nyimak sepada sama Pak Ketuan Produa ya. Udah mulai naik mataharinya, udah mulai cerah. Atau malah kayaknya kamu punya rencana gak ngapa-ngapain hari ini, istirahat dulu aja gitu kan ya. Sambil ngecek kalau memang yang udah mau pulang alias liburan nih, lumayan panjang. Ada beberapa yang harus kamu bawa selain oleh-oleh. Bisa jadi barang-barang penting yang mau kamu balikin ke rumah, misalnya mau tuker gitu, karena supaya gak terlalu banyak barang juga di sini gitu. Biasanya sih kalau aku dulu pas masih ngekos temen pro 2, baju-baju tuh aku tuker sama yang ada di lemari di rumah gitu ya, jadi biar gak bosen. Kalau ngomongin soal bawa-bawaan, nah ini nih yang unik banget dari Piala Dunia 2026, teman Pro 2, Timnas Norwegia yang katanya dikabarkan bawa sekitar 1 ton bekal makanan khusus untuk menghadapi Pildun gitu ya. Dan ini isinya 300 kg ikan, 116 kg keju, sama 6.000 buah jeruk khas Norwegia. Wah, niat banget ya. Ini memang yang disiapin sama tim kuliner federasinya nih, supaya untuk menjaga asupan nutrisi para pemain ya selama turnamen, karena kalau menurut mereka bahan pangan lokal itu dinilai lebih sesuai sama pola makan harian skuad Norwegia, karena memang dari masa pembinaan mereka memang terbiasa makan makanan ini gitu sih, daripada ntar susah carinya di Amerika gitu kan ya. Karena ini bukan ajang yang bisa dianggap sepele kalau buat Norwegia, karena memang ternyata mereka sudah absen selama 28 tahun loh dari Piala Dunia. Makanya ketika mereka akhirnya lolos ke Piala Dunia 2026 barengan sama Prancis, Senegal, juga Irak ya di grup I ya teman Pro 2 ya. Nah ini yang kemudian disikapi serius oleh federasinya. Aduh, enak banget dong, berarti walaupun jauh dari rumah ya, tapi tetap bisa ngerasain ya tadi itu, makanan rumahan seperti yang mereka dapetin selama ini gitu.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Beki Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Beki Bolang. Belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, mereka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: dalam radio kamu punya janjian jam berapa? Kalau ternyata kamu mikirnya, oh ntar aja deh, belum jam 8 ini kok, ini udah jam 7.45 loh teman Pro 2. Nanti telat ya. Tapi kalau sebelum kamu berangkat, kayaknya cocok nih untuk kamu cek dulu cuaca hari ini. Mungkin bisa menentukan kapan kamu mau perginya, atau bikin acara jam berapa, mau pakai outfit apa gitu kan, ya lewat jalur mana atau naik apa. Cuaca tuh sepenting itu ternyata ya. Coba nanti kita akan cek perakiran cuaca hari ini barengan sama dua perakirawan dari BMKG teman Pro 2. Kalau untuk perakiran cuaca wilayah Bandara Yogyakarta International Airport, itu bakal disampaikan perakirawan Anang. Sementara untuk perakiran cuaca wilayah DIY bakal disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto ya, di perakiran cuaca bersama BMKG.
1: Info Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA yang berlaku hari ini, Selasa 23 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, pola angin timuran masih mendominasi wilayah Indonesia bagian selatan, mulai dari Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Pola angin timuran ini merupakan salah satu ciri musim kemarau yang umumnya membawa masa udara relatif lebih kering ke wilayah Jawa termasuk daerah istimewa Yogyakarta. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan awan hujan menjadi kurang optimal sehingga peluang terjadinya hujan di wilayah DIY khususnya di sekitar Bandara YIA relatif kecil. Untuk perakiraan cuaca di area Bandara YIA pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kondisi cuaca yang cukup baik ini diperkirakan masih berlangsung hingga siang, sore, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang mendatar atau visibility secara umum diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km, sehingga masih cukup baik untuk mendukung aktivitas penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum berhembus dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport untuk pagi hari ini. Semoga informasi kami yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 23 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan untuk pagi hari

0: 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
6: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Selamat pagi.

atau udah menuju ke siang sebenarnya sih ya, kalau jam segini tuh. Kamu masih belum selesai, ada hal-hal yang kayaknya masih nunggu gitu ya. Chat belum dibales, atau kayaknya janjian dari tadi juga belum pasti sih gitu kan, waktunya jadi apa enggaknya, padahal kamu harus segera bergerak gitu kan ya. Kayaknya bisa sambil jalan deh teman Pro 2, sambil nanti juga kalau misalnya kamu mau ikutan ngobrol nih di Pro 2 Jogja boleh banget. Nanti bakal ada moderasi beragama jam 9 ya. Tapi sebelumnya, aku juga punya yang namanya VAR, Visual Asa Review nih teman Pro 2. Seputaran Piala Dunia 2026 nanti barengan sama teman kita, jadi gak sendirian. Buat yang suka bola, nah kita ajakin ngobrol nih. Hari ini seputaran Ronaldo dan juga tim Portugal teman Pro 2. Ada cerita apa di balik itu? Nanti kita bahas di VAR, Visual Asa Review di Pro 2 Jogja.

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Jamnya lagu kamu teman Pro 2. Jamu, waktunya untuk pilih lagu yang kamu suka dari 5 lagu yang udah aku list ya. Siap-siap aja kamu ingat lagunya apa. Ada Hone featuring Nicki yang Location Unknown, Swimnya BTS, Kawin Lari punya Marianjola featuring Rai Putra, terus juga Bernadi Arabun Jauh, sama Lamunan di Kota Itu punya Divki Halif. Kamu pengen denger yang mana? Karena dari 5 lagu ini gak semuanya bisa aku puterin, cuma 3 aja nanti bakal aku puter di 845 ya. Jadi langsung aja gabung ke 0811-251-1025. 3 lagu yang diputer yang mana? Yang dapat suara atau di vote atau dipilih paling banyak sama kamu teman Pro 2. Makanya cepat aja langsung gabung di Jamu, Jamnya lagu kamu. Pastinya cuma di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pada saat kita memproduksi hari ini, waktunya untuk VAR Visualisa Review nih, seputaran Piala Dunia 2026 ya. Kali ini kita bakal ngobrolin seputaran Cristiano Ronaldo CR7 di tim Portugal. Karena memang kemarin sempat ada beberapa kritikan yang sangat tajam ya. Katanya nih, mendingan cadangin aja deh gitu. Loh, kok gitu? Karena memang gagal melepaskan satupun tembakan ya gitu. Di laga yang kemarin, laga perdana, yang berhadapan dengan Kongo begitu ya. Nah, ini menjadi salah satu hal yang kemudian dibahas banyak orang gitu kan. Tapi pelatih Portugalnya tetap ngebela bahwa sabar deh gitu ya, gak usah panik, karena Ronaldo ini jadi salah satu katanya pemain penting untuk skuad Seleção gitu ya. Tapi apakah memang sepenting itu? Bagaimana kemudian penikmat atau mumpung gue juga apa namanya, bukan sekedar penikmat tapi juga pengamat bola begitu kan ya, terkait dengan apa namanya hal ini gitu. Nah, hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol barengan sama Mas Marhaban. Nah, ini adalah salah satu antusias bola begitu ya, pelatih bola juga begitu kan. Jadi kita akan coba tanyain deh seputaran pro kontra ini begitu ya, atau mungkin ada hal lain yang juga menjadi pengamatan seputaran kiprahnya Ronaldo di tim Portugal untuk Piala Dunia 2026 ya. Halo, selamat pagi Mas Marhaban. Halo. Halo, selamat pagi. Oke, coba nanti kita coba terhubung kembali ya. Ini sepertinya masih ada trouble terkait koneksi nih teman Pro 2 ya. Kita akan kembali lagi pastinya di VAR Visualisa Review. Hanya di Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Halo, saya Harminanto, pengamat pecinta sepak bola. Terima kasih dan selamat untuk RRI Jogja yang luar biasa menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini acara dan siaran yang sungguh luar biasa dan membangun, dan semoga membangun kita semua. Dan jangan lupa terus ikutin RRI ya. Oke.

0: Selamat Pro 2, masih bersama sama di channel kamu semua di Spada. Selamat waktu kita Pro 2 ya. Aku tadi janji ke kamu buat kita bahas VAR visual asa review ya. Seputaran Ronaldo di tim Portugal, teman Pro 2. Nah hari ini kita akan ketemuan sama Mas Marhaban nih ya. Tapi sepertinya agak kesulitan ini untuk terhubung terkait koneksinya. Tapi yang jelas kalau misalnya kamu termasuk salah satu yang nunggu aksinya Ronaldo di tim Portugal, ini menjadi menarik karena pastinya ada pengamatan atau mungkin juga mengenai permainan Ronaldo ini seperti apa dan bagaimana kemudian tim Portugal bisa survive di Piala Dunia 2026 ya, atau mungkin ada fakta-fakta lain yang akan dibahas sama Mas Marhaban selaku memang antusias bola, terus juga pelatih bola juga gitu kan ya, dan pemain bola pastinya. Langsung aja kita menyapa Mas Marhaban. Halo, selamat pagi Mas Marhaban.
1: Halo, selamat pagi.
0: Nah, akhirnya suaranya muncul. Ya, gimana kabarnya, Mas?
1: Halo, baik sekali. Wah, maaf ya. Berapa kali.
0: Iya, ini koneksinya sepertinya sinyalnya nih, Mas Marhaban. Mungkin bisa cari lokasi yang lebih enak untuk sinyalnya biar lebih jelas gitu suaranya. Halo.
1: Iya.
0: Nah, iya.
1: Iya,
0: soalnya
1: bagus sudah.
0: Baik, agak putus-putus sih nih, Mas Marhaban.
1: Nah,
0: kalau ini kedengeran. Oke, kita bakal ngobrolin seputaran Ronaldo di tim Portugal ya hari ini ya.
1: Sekali.
0: Iya, ini jadi menjadi hal yang masih pastinya menarik untuk ditunggu aksi-aksinya Ronaldo nih gitu kan. Tapi bakal sebaik atau mungkin segacor apa performance-nya Ronaldo di Piala Dunia. Nah, mungkin Mas Marhaban punya pandangan sendiri mengenai ini nih.
1: Ya, ini ketika kita ngomongin Ronaldo, ini kan para fan gelisah nih tentunya. Apalagi sudah banyak meme-meme di WA itu ya, yang Messi ngecek Ronaldo itu, ini jadi kayak tersulut. Iya, makanya kayak dari kemarin, wah ini kayaknya bagus kalau semisal kita angkat buat topik kayaknya gitu.
0: Iya. Karena pada banding-bandingin nih Mas, karena loh kok Messi cuma jalan-jalan doang, tengok-tengok kiri kanan gitu, tahu-tahu gol gitu. Ronaldo kenapa sih udah lari abis-abisan gitu, nggak ngegolin satu pun gitu.
1: Iya. Karena sepak bola ini kan memang unik ya, makanya kata pepatah, wes kata pepatah nih. Ini buat teman-teman di Jogja tentunya, ada kata pepatah kayak gini, tetap ajari anak itu tentang sepak bola, kayak gitu. Karena dengan sepak bola kita bisa belajar memaafkan, mengerti keadaan teman, ya kan. Terus bisa saling bekerja sama. Nah, di sini terlihat di permainan Ronaldo di sini, ternyata Ronaldo ini tidak dijadikan poin utama nah, oleh timnya, maka fokusnya bukan ke Ronaldo, tapi kan setiap sepak bola itu punya kesempatan untuk passing ke siapapun ya kan, memberikan bola ke siapapun. Nah ini yang terjadi biasanya di tim-tim lain ya, seperti timnya Messi dan lain-lain, itu hanya mengandalkan satu yang dianggap mereka bintang kayak gitu. Nah, tapi di Portugal ini dia mencoba untuk, ini dari sisi positif ya. Jadi dia mengambil bahwa semua pemain itu sama, rata kayak gitu.
0: Iya.
1: Itu positifnya. Cuman karena banyak pengamat-pengamat sepak bola itu menganggap bahwa memang Ronaldo untuk akhir-akhir ini baru di seperti kayak disingkirkan gitu ya kan. Banyak umpan-umpan yang sebenarnya itu tidak jelas. Nah, karena umpan-umpannya tidak jelas, itu membuat Ronaldo terlihat seperti tidak baik kayak gitu. Nah, sedangkan untuk si rame banget.
0: Rame anak main bola ya.
1: Sedangkan untuk Messi sendiri, dia dijadikan seperti kalau main catur itu kayak rajanya ya kan. Untuk ini poin-poin yang paling penting itu. Jadi formasinya dibikin kamu nggak usah banyak gerak, kamu tinggal ngegolin aja kayak gitu.
0: Oke. Mencari hasil tapi, aja gitu ya.
1: Ya, ini tidak terjadi di Ronaldo karena memang Ronaldo ini kan dari faktor faktor proses ya, beda dengan Messi karena Ronaldo ini pekerja keras. Mm-hmm. Jadi semisal masih sanggup nggak sih di usia-usia kayak gitu dia dipres dengan apa ya, dengan sepak bola itu kan tim ya, tapi ini yeah. tim tidak mendukung. Wah, ini ngeri sekali nih dampaknya ke ini. Nah, ini kegelisahan para fans sih. Kayak gitu, Kakak.
0: Apa namanya, kalau dari Mas Marhabani ini, kalau mengira-ngira gitu ya, kenapa kemudian seperti teman satu timnya itu enggan gitu untuk kemudian menjadikan Ronaldo ini sebagai center? Atau mungkin memang arahan dari pelatih seperti itu gitu, karena kayak memang kayak terus jadi nggak match aja mainnya sama teman-teman yang lain gitu. Kayak misalnya mau dapat bola, nggak jadi gitu misalnya gitu ya. Nah, kayak gini-gini tuh sebenarnya gimana sih, Mas?
1: Nah, kalau menurut pandangan saya, ini memang apa ya, ini memang sebuah strategi, ya kan? Karena Piala Dunia ini kan nggak cuma satu kali pertandingan, ya kan? Mm-hmm. Nah, ini nih ada positif dan negatifnya juga ini. Mm-hmm. Jadi kalau positifnya, ini bagian dari strategi Portugal, ya kan, untuk membuat tidak terlalu fokus nih ke timnya Portugal gitu. Mm-hmm. Kayak tim-tim yang akan melawan itu kayak, oh, Ronaldo udah di ini udah dikucilkan nih sama timnya kayak gitu. Hmm. Jadi kita harus bikin apa strategi baru nih buat buat Portugal bisa kalah nih. Nah, ternyata di balik itu ya kan, kita nggak tahu nih otak pelatih nih taktiknya gimana, ya kan, jelas merebutkan hadiah sebegitu banyaknya, jelas otomatis nggak cuman bisa ditebak ya kan, kalau cuman bisa ditebak sinetron ya, sinetron ini bisa, ya kan, ini pasti akhir nih ya, ya. Nah, ini kan yang merebutkan tidak cuman hadiah 50 juta tapi miliaran, ya kan. Nah, otomatis strategi terus banyak hal yang sudah dipersiapkan, nggak mungkin satu tim itu mempunyai apa istilahnya taktik membunuh teman, kayaknya nggak mungkin, apalagi selain Piala Dunia pasti ini punya strategi. Nah, takutnya ketika ini sudah seperti ini, nah di pertandingan-pertandingan berikutnya Ronaldo bisa ngamuk nih. Nah, itu.
0: Iya. Karena kan juga kayak kalau misalnya strategi emang dibikin begitu sama pelatihnya, kayak apa ya, resikonya bisa nggak sih kan tersingkir lebih awal, karena mungkin dari apa namanya peraihan gol, selisih gol dengan tim-tim yang lain, kemudian jadi nggak lolos gitu, Mas Marhaban. Kan pertaruhan ya di babak awal tuh juga, iya nggak sih, kayak kita harus ngejar poin, paling enggak kita bisa aman lolos ke babak berikutnya kan ya.
1: Ya, kayak paling mungkin setelah pertandingan kemarin satu-satu itu mungkin ya di belakang kan kudu ngene orang ini ya, itu juga itu di belakang seharusnya kan yang terakhir ini harusnya Ronaldo, tapi kenapa kok ya kayak gitu, umpannya ragu kan di belakangnya Ronaldo yang tendangan agak menyudut di bagian kiri kiper itu kan di belakang Ronaldo masih ada temennya satu tim itu. Cuman kan posisi bolanya nek di media sosial, jika itu diambil yang belakangnya Ronaldo itu pasti bisa gol. Mm-hmm. Ya katanya seperti itu, tapi belum tentu karena umpannya itu melewati Ronaldo, otomatis si siapa pengumpan pertama ini, asis pertama itu juga nggak jelas itu buat Ronaldo atau buat belakangnya. Padahal kalau ngomongin garis offset. Nah, segaris offset itu di paling kanan itu masih ada satu timnya Ronaldo juga kosong, tidak dibayangin oleh musuh. Mm-hmm. Ini bagian dilema. Ini benar-benar umpan yang akurat atau tidak? Itu bisa jadi kalau saya mengira itu umpannya nggak akurat.
0: Oke.
1: Jadi mungkin di belakang ya itu tadi seperti yang saya bilang, loh kok dunia ngene, kok dadi ngene, kayak gitu, itu pasti terjadi itu.
0: Iya. Jadi Apa ya istilahnya, menjadi salah satu yang menarik karena kan memang Ronaldo ini pemain bintang dan juga baru kemarin memenangkan liga di Arab Saudi kan gitu ya Mas Marhaban ya. Jadi kayak mungkin ekspektasi publik juga tinggi gitu. Apa namanya, harusnya dengan paling tidak walaupun iya sih tadi bawa pemain bola itu kan pemainan tim, bahwa semua tim tuh punya kontribusi anggotanya gitu. Tapi mungkin ya tadi itu beban seorang Ronaldo itu menjadi lebih berat nggak sih gitu, satu-satu sebagai sebagai pembuktian juga gitu bahwa di usia segitu dia masih bisa bisa punya performa yang baik gitu Mas.
1: Iya, ya terlihat saat dia out dari lapangan ya, itu dia jalan menunduk ya kan, seperti kayak dia mempunyai masalah ke fans ya kan. Mungkin kalau skala pertandingan di kampung-kampung tidak terlalu beban, mungkin bebannya hanya lah kok kalah kayak gitu. Tapi kan sebagai pemain yang sudah digandrungi banyak fan, otomatis wah itu nggak bisa dibayangkan ya mentalnya seperti apa. Dia harus nahan, pertama wah aku kira dianggap bintang gitu, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi ya kan. Itu mental Ronaldo juga sangat kacau sekali ya kan. Namanya juga manusia, cuman yang saya suka dari beliaunya itu dia tetap tenang kayak gitu. Tetap tenang terus menunjukkan bahwa ini loh pemain sekelas dunia itu harus seperti ini kayak gitu. Tapi meskipun tidak bisa menutupi rasa kecewanya ketika loh kok timku kayak gini kayak gitu, kayak kayak kayak ini di luar taktiknya pelatih ini kayaknya kayak gitu. Contoh kayak cuplikan ini kak, contoh cuplikan ketika dia mau keluar, ketika dia di kan ada nih yang para ini apa ya, dunia maya seperti Instagram dan ini banyak menayangkan di belakang sebelum pertandingan ya kan, kayak Ronaldo mau apa nyapa satu pemain dari timnya itu ternyata diabaikan kayak gitu. Nek saya pribadi sebagai pemain bola itu sudah mental banget ya kan. Contoh aja ngurusin jadi admin sepak bola di kampung ya, atau di kampung atau di tim di Jogja ini ya kan. Ketika salah satu aja tidak hadir ya kan, atau salah satu aja empat bilang oh, kok kok ini anu jersey-ne kok warna ngene kayak gitu aja itu udah. Nah, ya Allah, belum main udah komplain kayak gitu. Itu udah mental ya kan. Apalagi sekelas Piala Dunia dengan begitu banyak tekanan ya kan. Ini makanya para fan Ronaldo ini banyak banget membuat kayak apa ya, kayak nggak mau kalau Ronaldo itu dianggap seperti itu kayak gitu. Di Instagram, di TikTok, wah Ronaldo tetap main terhebat kayak gitu. Nah itu yang terjadi di media sosial ya. Tentunya itu mempengaruhi apa ya, mempengaruhi performa ini juga di pertandingan juga ya kan.
0: Iya, biar pengaruh ke apa namanya performa tim juga secara keseluruhan berarti ya, karena kan ya tadi satu pemain itu kan berpengaruh sekali nggak sih Mas Marhaban, nggak ada satu pun juga akan jadi berbeda gitu permainannya.
1: Iya betul sekali, karena meskipun sebagai bintang ya kan, kalau mau dicoba-coba itu kayaknya seharusnya bukan saat ini ya kan, mungkin di pertandingan uji coba ya kan, seperti itu. Nah ini resiko besar sekali ketika cuman skornya 1-1, takutnya di grup itu banyak yang unggul ya kan, dengan skor lebih punyanya Portugal itu sendiri ya kan.
0: Iya. Baik. Nah ini kalau harapannya Mas Marhaban nanti yang ingin dilihat dari permainan Ronaldo dan tim Portugal ini apa nih ke depannya di laga berikutnya?
1: Kalau saya melihat sih ya pinginnya, karena sepak bola ini adalah tim ya kan, mau strategi apa komunikasi ke pelatih antar pemain itu juga sangat penting sekali, dan ini juga bisa kita pelajari di tim-tim kecil di Bantul, di Yogyakarta maupun di Sleman maupun di sekitarnya kayak gitu. Kalau mau terus komunikasi dari pelatih terus kru itu juga penting sekali, meskipun itu hanya sekedar masalah jersey semisal atau masalah pemain yang memang notabene-nya kurang bagus. Nah itu harus kita bisa saling menutupi kayak gitu.
0: Baik-baik, semoga sih nanti permainannya kalau ada kesempatan buat lolos lebih membaik ya. Biar kita juga terhibur gak sih nontonnya? Karena kalau main bolanya cuma nyari gol doang juga suka gak seru ya. Kayak lebih enak prosesnya gak sih yang kita tunggu-tunggu tuh kayak, wah ini gol gak nih, gol gak nih, gitu kan ya.
1: Ini mempengaruhi, ternyata mempengaruhi nobar di kampung-kampung. Ayo, aku kan iseng-iseng nih, ayo kita agendakan nobar. Ini nobar yuk. Sekarang nggak seru piala dunianya ya, kayak gitu.
0: Iya. Jadi memang ada juga ternyata suara-suara seperti itu gitu ya. Ini kayak piala dunianya kenapa sih nggak kayak biasanya gitu ya, Mas Maraban ya?
1: Iya, benar. Kayak memang kalau di media sosial itu kita nggak bisa menyaring ya, benar-benar dia itu hatinya untuk Ronaldo atau untuk Messi. Tapi saya menemukan ketika pembahasannya tentang Ronaldo, banyak banget yang bilang good kayak gitu. Ya kan? Dia baik kayak gitu. Terus ketika di ini ada timnya Messi nih, banyak banget juga yang bilang ini itu. Kalau kita ngikutin media sosial kayaknya enggak ini. Tapi yang terjadi di masyarakat, kemarin saya lihat ada yang bikin patung di daerah mana itu, ada yang bikin patung gede ya. Hampir 15 meter itu patungnya Ronaldo.
0: Wow. Sebegitu dedikasinya sama satu sosok, karena memang sudah ngefans dan suka juga dengan apa namanya gaya bermainnya mungkin ya, Mas Marhaban ya. Baik Mas Marhaban, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu nih, walaupun tadi agak sulit untuk bisa terhubung, tapi akhirnya gitu ya bisa menyapa teman Pro 2. Ini sedang beraktivitas apa nih Mas Marhaban hari ini? Kegiatannya apa?
1: Oh, masih di sekolah ngajar, masih tetap ngajar ya. Hari ini.
0: Baik, kalau begitu. Baik, Mas Marhaban, terima kasih banyak. Semoga lain kali ada kesempatan untuk bisa kembali kita ngobrol ya di Visual Asa Review-nya Pro 2 Jogja. Selamat pagi, Mas Marhaban. Selamat bertugas kembali.
1: Iya, selamat pagi, Kak. Iya, terima kasih.
0: Itu dia teman Pro 2, obrolan kita bersama Mas Marhaban. Selain sebagai guru, juga pelatih bola dan memang pecinta antusias bola begitu ya. Jadi, kapan-kapan kita akan ngobrol lagi pastinya di VAR Visual Asa Review. Bisa kamu simak setiap hari di Pro 2 Jogja jam 8 pagi. Pokoknya sepanjang Piala Dunia 2026 deh, gitu menyapa kamu semuanya.

Saya nunggu kamu semua di Spada. Selamat pagi tahun Pro 2 ya. Kalau tadi aku udah janji ke kamu bakal puterin 3 lagu yang udah aku siapin nih dari 5 lagu yang tadi masuk playlist. Udah aku tawarin ke kamu. Horn, Feeling Nikki yang Location Unknown, Slimnya BTS, Marion Jola featuring Rai Putra yang Kawin Lari, Rabun Jauhnya Bernadia, sama Divi Halif yang Lamunan di Kota Itu, teman Pro 2 ya. Nah dari 5 ini kamu pengen denger yang mana? Halo apa kabar? Tadi ada Sekar yang pengen denger lagunya Horn sama Bernadia. Ada 3D Playen, pengen denger lagunya Bernadia sama BTS dong. Terus juga yang pengen denger BTS tadi ada Ika Diwates. Yang pengen dengerin lagunya Bernadia ada teman kita, apa kabar, dari Farah. Terus satu lagi yang pengen denger lagunya Hon juga dari Lia di Jogja. Berarti yang paling banyak dipilih ada Hon, Bernadia, sama BTS ya. Itu yang bakal kita puterin teman Pro 2 di pagi hari ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu di Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Lengkap nih teman Trodo, udah aku puterin 3 lagu yang udah kamu pilih via WhatsApp di 0811-251-1025 ya. Hari ini kita full obrolan deh, kalau tadi ngobrol sama pengamat dan juga pelatih bola seputaran Piala Dunia 2026. Nah sekarang waktunya untuk ngobrolin seputaran moderasi beragama. Nanti ya, kamu bisa ikutan juga nih, kalau misalnya mau komen boleh, atau ada yang mau ditanyain boleh di 0811-251-1025 teman Pro 2, seperti biasanya lah ya, menemani pagi-pagi kamu yang mungkin baru sempat sarapan jam segini, atau juga baru kelar mandi gitu kan ya, pas ngelihat jadwal, wah ternyata hari ini jadwal kamu siang, mungkin buat kamu kepagian jam segini udah siap. Biasanya kalau jadwal siang sekitar jam 12 kamu baru berangkat jam 11-an kali ya. Oke deh kalau gitu, Adis temenin, pokoknya apapun rencana kamu hari ini, teman Pro 2 bisa kamu dengerin lagu-lagu yang bisa menyemangati kamu di Pro 2 Jogja. Bisa langsung aja, kalau misalnya lagi mau nugas, bisa streaming di rri.co.id, atau kalau misalnya mau jalan, ya udah kamu bawa aja handphonenya, asal udah download RRI Digital, teman Pro 2. Bisa di App Store atau di Play Store ya, biar denger Pro 2 tuh kapan aja, di mana aja, selama kamu terkoneksi dengan internet pastinya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodware Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodware Jogja.
4: Ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 lokal hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Gita Rutinitas.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: di Spada. Selamat pagi Pro 2, teman Pro 2 hari ini ya. Kayak tadi aku janjiin sama kamu nih, kalau hari ini tuh mau ngobrol sama Pak Mahlani gitu ya. Kalau sama Pak Mahlani tuh pasti seru deh ngobrolnya, seputaran menjaga pertemanan di tengah perbedaan paham keagamaan dan keyakinan. Punya dong teman yang memang latar belakangnya beda-beda, teman Pro 2 ya. Nah ini barengan sama Pak Muhammad Mahlani SAG MPD, penyuluh agama Ahli Madya Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahlani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Mbak Ati?
0: Oh, jelas banget, Pak Mahlani.
1: Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat semuanya ya, teman-teman.
0: Alhamdulillah, sehat, Pak Mahlani. Senang
1: Alhamdulillah.
0: Iya, bisa, apa namanya, mendengarkan kembali Pak Mahlani nih yang bakal
1: Alhamdulillah
0: sama teman Pro 2 ya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Pak, ini kalau ngobrol seputaran pertemanan, yang namanya teman tuh kan namanya manusia perlu teman ya Pak Mahlani ya.
1: Betul
0: nah, iya. Dan kadang teman itu kan tidak melulu kemudian punya hobi yang sama ataupun juga dari latar belakang yang sama. Nah apalagi kalau ternyata oh berbeda nih keyakinannya gitu, keagamaannya. Nah ini gimana kita bisa menyikapi ini nih Pak Mahlani, supaya temannya tuh makin banyak, makin bikin, katanya kalau semakin banyak kita saling kenal orang tuh juga rezekinya akan semakin panjang gak Pak?
1: Oh iya, usianya tambah panjang.
0: Iya.
1: Insyaallah.
0: Gitu Pak, gimana nih?
1: Betul, ya baik, terima kasih sahabat muda dan semuanya pendengar dari Pro 2 Jogja yang saya hormati. Kita masih menyambung Mbak Adis ya dengan tema kita bulan depan begitu, soal pertemanan. Ini saya kira kan nggak ada habisnya ini bicara soal pertemanan,
0: bener,
1: gitu ya.
0: Pak.
1: Nah hanya barangkali kita fokus ini nanti jadi gini apa, bersama dalam perbedaan. Nah ini barangkali yang nanti bisa kita fokus ya, untuk kita coba termati bersama, bersama dalam perbedaan. Jadi yang pertama, yang ini tentu mau tidak mau harus kita pahami dan kita terima bahwa Allah itu menciptakan makhluk, menciptakan manusia, menciptakan kita itu dengan salah satu nama sifatnya yakni al-musawwir, yang artinya itu maha pembentuk ya Mbak Adis ya. Pembentuk ya, membentuk kita sekian miliar orang ini kan nggak ada yang sama gitu ya. Wong satu, mohon maaf, satu cetakan satu ayah satu ibu itu aja ada yang berbeda, betul nggak Mbak?
0: Betul.
1: Mbak Adis, satu keluarga berapa ini, satu keluarga nomor berapa?
0: Saya kebetulan anak tunggal Pak.
1: oh gitu, Masya Allah, maaf ya.
0: Iya Pak, tapi memang iya sih. Teman saya juga gitu, kayak adik sama kakaknya beda jauh ya gitu.
1: Betul. Mbak Adis tahu nggak saya nomor berapa, anak berapa saya?
0: Pak Mahlani ini kayaknya anak terakhir nih, anak bontot nih Pak.
1: Wah betul, tapi nomor berapa gitu ya?
0: Nomor berapanya? Tapi ya anak terakhir Pak.
1: Betul, feelingnya luar biasa ini Mbak. Gitu ya. Saya anak ke-10 Mbak.
0: Wah berapa? Banyak ya Pak.
1: 10.
0: 10 iya. Pak. Wah Masya Allah. Banyak
1: iya,
0: sekali
1: 10.
0: Ya.
1: 10 yang 8 perempuan, yang laki-laki cuma 2. Saya dan kakak saya nomor berapa saya lupa gitu.
0: Tapi rame itu, ya. Pasti ya. Kalau kumpul keluarga ya Pak.
1: Oh luar biasa, iya betul. Kalau orang di kampung ya, di Purworejo gitu ya, di kampung itu kan kalau ngumpul lebaran itu ya sudah gelar kelosong, gelar tikar gitu ya. Bareng-bareng makan, bareng segala macam. Nah
0: iya.
1: Satu keluarga saya dari 10 itu hanya kebetulan yang 2 katanya sudah meninggal duluan. Saya nggak tahu itu ya waktu anak keberapa gitu ya. Nah sehingga sekarang masih 8 dengan saya gitu ya. 8 itu beda semua gitu ya.
0: Iya.
1: 8 kesukaannya, temperamennya juga beda semuanya, karakteristik beda semua, pekerjaannya juga sama, beda semuanya begitu ya. Nah intinya ini bagian dari sunnatullah ya, orang berbeda dalam hal fisik, berbeda dalam kesukaan hobi, dalam hal minat, berbeda kesukaan warna, gaya bicara dan semuanya begitu, itu kan apa ya, masing-masing punya ciri khas begitu ya. Nah, termasuk mohon maaf dalam hal beragama. dalam hal berkeyakinan, begitu ya. Nah, karena itu ini prinsip pertama, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus harus menerima, harus bisa apa istilahnya ya? Mohon maaf ya. Harus bisa menerima, harus bisa memahami bahwa di luar kita itu banyak orang dengan warnanya masing-masing, dengan budayanya masing-masing, dengan kesukaan, hobi, profesi, termasuk dalam hal ini agama. Nah, dalam hal agama kita mengenal ada istilah paham keagamaan, Mbak. Ya.
0: Okay.
1: Paham, paham keagamaan. Kemudian yang kedua ada keyakinan, gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, keyakinan, keyakinan ya, sederhananya ya sesuatu yang kita yakini, yang itu dalam bentuk agama bisa, dalam bentuk ideologi bisa, begitu ya. Nah, paham keagamaan ini orang dalam kita sama-sama Muslim misalnya gitu ya, di Muslim sendiri atau di Kristen, Katolik dan segala macam begitu, di situ ada paham keagamaan. Nah, apa itu paham keagamaan? Yakni cara umat beragama kita misalnya sebagai seorang Muslim begitu ya, bagaimana kita memahami dan menjalankan ajaran agama ya, yang kemudian bisa berbeda satu dengan yang lain. Jadi fikih ya, fikih itu kan artinya apa? Memahami nas-nas ya, atau ayat-ayat, dalil-dalil, baik itu yang ada di dalam Al-Qur'an, Al-Hadis ataupun yang lain begitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan kembali ke masing-masing orang begitu ya. Berbeda satu dengan yang lain begitu ya. Nah, oleh karena itu makanya kemudian jadi dalam hal paham keagamaan ini juga kita harus perlu memahami dan perlu dibedakan, Mbak Adis ya,
0: yeah,
1: antara paham keagamaan dan organisasi keagamaan. Gitu ya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Berbeda. Ini kadang sok tumpang tindih atau sok keliru gitu ya, antara paham keagamaan dengan organisasi keagamaan. Nah, kalau paham keagamaan tadi cara pandang, cara memahami, cara menjalankan dalam hal ibadah yang itu bisa berbeda satu dengan yang lain dalam hal-hal tertentu gitu ya.
0: Hmm.
1: Nah, kalau organisasi keagamaan itu adalah satu lembaga, satu organisasi persyarikatan ya, atau apalah istilahnya begitu ya. Yang di situ juga bisa jadi mereka masing-masing lembaga itu punya cara pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain begitu ya. Nah, jadi contoh mohon maaf sederhana saja. Kita di sekeliling kita ini ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis dan yang lain lagi gitu ya. Itu bukan paham keagamaan tapi organisasi keagamaan. Nah, ini perlu kita
0: ya,
1: pahami gitu ya. Iya, itu organisasi keagamaan. Kalaupun misalnya loh, kan ono bedane itu ya. Ada hal tertentu ono nyatane ono bedane NU Muhammadiyah. Iya, betul gitu ya. Dalam hal tertentu ada bedanya dan juga ada persamaannya, begitu ya. Mungkin saja sama-sama satu pemahaman, satu paham keagamaan. Nah, itu dalam hal mengamalkan ibadah bisa jadi juga berbeda. Nah, karena itu di dalam paham keagamaan kita mengenal misalnya ada paham moderat atau wasatiyah gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, di Kementerian Agama itu sekarang baru apa ini? Didengung-dengungkan istilah moderasi beragama, begitu ya. Jadi cara beragama secara berimbang, seimbang, bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain, begitu ya. Kemudian ada juga misalnya paham tekstual, ya tekstual itu artinya apa? Jadi memahami ayat Al-Qur'an, memahami ayat hadis atau ayat-ayat yang lain itu secara teks saja dia tidak berani menginterpretasikan begitu ya. Tidak berani memahami ya sebatas teks itu ya. Kemudian ada juga misalnya paham konservatif ya, ini cenderung mempertahankan tradisi. Wong kosong ini ben awet zaman mbah dulu kayak gini ya, jangan dirubah-rubah gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Itu ini termasuk konservatif. Nah, progresif ini kebalikannya dari konservatif. Progresif itu artinya apa? Jadi memahami ajaran agama sesuai dengan perkembangan zaman, ya utamanya yang berhubungan dengan muamalah. Ya.
0: Mm-hmm.
1: Muamalah itu sesuatu yang berhubungan dengan hubungan kemanusiaan, hubungan dengan lingkungan, dengan alam. Nah, itu tentu mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Nah, itu barangkali Mbak Adi sebagai pengantar begitu ya, kaitannya dengan soal bersama dalam perbedaan ya, utamanya dalam paham keagamaan atau misalnya juga dalam hal keyakinan.
0: Baik, yeah,
1: terima kasih, Mbak.
0: Baik. Ini tadi saya coba untuk invite teman Pro 2 gabung di 0811-251-1025 nih.
1: Pak Malani. Siap, monggo.
0: Ini ada beberapa yang udah bergabung. Dan topiknya memang seputar pertemanan begitu ya.
1: Iya, nah, betul.
0: Ini katanya dari teman kita yang ini Yani di Gunung Kidul nih. Wah, lumayan jauh ya, Pak.
1: Ya,
0: lantai 2, Pak.
1: Ini. Betul,
0: iya. Iya, ini Yani menanyakan tentang Pak, kalau misalnya kita punya teman yang memang berbeda paham keagamaannya nih begitu ya.
1: Iya, iya.
0: Dan keyakinannya juga sih sebenarnya katanya ini kalau misalnya diundang untuk kemudian memperingati hari raya ibadahnya, bagaimana sikap kita sebaiknya ya Pak ya katanya nih. Nah, terkait moderasi beragama juga nih berarti ya Pak, Pak Mani.
1: Iya, betul. Iya, iya, iya.
0: Yani katanya di Gunung Kidul.
1: Iya, baik, terima kasih. Ya, ini termasuk ini misalnya, kadang-kadang di kampung kita Mbak ya, mohon maaf ini menyinggung soal organisasi keagamaan NU Muhammadiyah gitu ya. Perserikatan Muhammadiyah itu kan nggak biasa mengajarkan tentang apa tahlilan, tahlil gitu ya, kenduren gitu ya.
0: Nah,
1: sementara, nah sementara di jamaah tradisi warga Nahdlatul Ulama itu bagian dari tradisi, bagian dari tuntunan begitu, yang tentu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Nah, misalnya begini, kita di kampung gitu ya, saya sebagai orang Muhammadiyah, kemudian diundang tetangga kita ikut tahlilan, terus gimana ini? gitu ya. Termasuk dalam hal dengan agama lain begitu ya. Jadi begini prinsipnya, dalam hal ibadah, ya dalam hal ibadah itu memang masing-masing sudah punya tuntunan. Ya, sudah punya garis, sudah punya aturan. Nah, makanya kita perlu bisa menempatkan diri secara proporsional, ya. Kalau hal ibadah itu maka jangan dicampur adukkan, ya. Yeah. Tetapi misalnya di situ ada rangkaian ibadah dan ada rangkaian yang lain. Nah, maka kita ya cukup datang saja. Ya, cukup datang saja. Tetapi misalnya soal doa, soal apa, soal sembahyangan, nah kita tidak perlu ikut, gitu ya. Karena itu bagian dari keyakinan. Ya, kita masih, kita juga misalnya punya cara beribadah tersendiri. Jadi dalam sekali lagi dalam hal ibadah ritual, gitu ya. Yeah. Itu maka kita tidak perlu ikut, gitu ya. Tetapi sekedar datang, ya untuk menyambung kebersamaan, untuk menyambung ke pertemanan tadi, misalnya di lingkungan kita ya, di tingkat RT atau di tingkat RW, di kelurahan kita, domisili kita misalnya. Nah itu sekedar datang, ya itu tentu barangkali masih kita pahamilah begitu ya, masih memungkinkan bisa kita lakukan. Ya, begitu barangkali Mbak Yani ya, di Gunung Kidul. Wah, saya dulu pernah 7 tahun di Gunung Kidul ini.
0: Wah, berarti hafal Pak di daerah-daerahnya berarti.
1: Ya, lumayan lah gitu ya, dari ujung ke ujung sono dekat Australia Sadeng.
0: Iya. Nah, ini satu lagi dari teman kita Lia di Jogja. Nah, kalau Pak, kalau misalnya wah, ini agak sedikit sensitif begitu ya, gitu ya.
1: Iya, gimana
0: kalau misalnya, gimana? Kita itu suka berbeda pendapat, kemudian juga sering misalnya komen seputar satu topik misalnya gitu ya di media sosial nih, Pak. Kemudian dibawa-bawa nih jadi atribut atau mungkin keagamaannya kita tuh ikut bawa-bawa gitu ya. Jadi ikut dihujat mungkin ya atau ikut di komen dasar kamu A misalnya, dasar kamu B gitu. Nah, kayak gitu tuh Pak katanya ini dari yang tadinya cuma bahas misalnya sosial atau politik terus mengarahnya ke sana gitu. Dasar emang kalau A tuh biasanya begini, kalau B itu emang biasanya begitu. Nah, itu gimana nih Pak kita harus menyikapi
1: itu? Itu dihindari. Sebaiknya dihindari. Jadi kita memahami satu masalah itu jangan terburu-buru dikaitkan dengan latar belakang agama atau keyakinan atau paham keagamaan. Ya, kita pahami dulu ini masalahnya apa. Ini masalah ekonomi, ini masalah pertemanan, masalah persahabatan, masalah utang piutang, gitu ya. Ya, itu jangan serta-merta kemudian dihubungkan dengan persoalan keyakinan atau paham keagamaan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kamu, wah, begitu. Mohon maaf ya. Itu terus gimana cara menghindar? Ini berhubungan dengan soal kepercayaan diri, Mbak ya.
0: Yeah.
1: Percaya diri, begitu ya. Jadi pertemanan itu yang paling ideal tentu itu harus dibangun dengan apa? Harus dibangun dengan keterbukaan, menghindari prasangka buruk ya, mengedepankan persamaan. Nah, ini ya. Kemudian juga perdebatan itu kalau memang dipandang perlu monggo, tetapi lebih utama mengutamakan akhlak. Akhlak itu dalam pengertian apa? Kita apa istilahnya ya? Jadi orang beda pendapat ini kan juga bagian dari sunnatullah kan?
0: Iya. Yeah.
1: Ya, selagi itu tidak sampai pada konteks merugikan kita secara pribadi begitu ya. Wacana pemahaman soal keagamaan soal apalah begitu misalnya begitu. Nah, maka yang kita kedepankan ada akhlak. Akhlak dalam hal apa? Saling menghargai, saling menghormat. Itu pendapatmu kayak begitu ya monggo begitu ya. Mm-hmm. Saya punya pendapat kayak gini ya, seperti ini ya. Nah, kemudian gimana? Kita saling menghargai. Persoalan tidak bisa menerima ya enggak apa-apa gitu kan, enggak masalah gitu ya. Pemikiran mereka kayak begitu misalnya. Kita tidak bisa menerima, ya nggak apa-apa. Kemudian mereka tidak mau menerima apa ya pendapat kita, ya nggak apa-apa gitu kan. Jangan memaksakan, nah, ya begitu ya. Jangan memaksakan dalam hal tertentu yang memang itu kita dengan teman kita misalnya berbeda pendapat. Jadi percaya diri saja bahwa misalnya begini, dengan mereka tidak menerima pendapat kita. Kemudian kita kadang kan merasa direndahkan, kita merasa loh jangan buru-buru ya begitulah gitu ya. Jangan kemudian dia nggak mau nih, kemudian merasa direndahkan, merasa dilecehkan, loh jangan keburu dihubungkan dengan itu ya. Harga diri seseorang itu tidak ada hubungannya langsung dengan soal pendapat begitu ya. Tapi soal penyikapan, kita menyikapi pendapat orang lain. Nah, di situ barangkali kuncinya Mbak Adis gitu ya.
0: Jadi apa namanya, kalau berpendapat itu memang harus dipisahkan. Kalau memang pendapatnya mengenai urusan misalnya sosial atau mungkin apa begitu ya, ya fokusnya di situ begitu ya. Jadi enggak usah bawa-bawa agama nih gitu ya, Pak ya.
1: Apa urgensinya apa?
0: Enggak ada urusannya, Pak ya. Jadi apa itu katanya ada istilah sepakat untuk tidak sepakat gitu kan ya Pak ya?
1: Betul. Ya, di kajian kajian saya di kampus itu dulu ada istilah agree in disagreement.
0: Yes, gitu ya. Gitu, Pak.
1: Setuju dalam ketidaksetujuan. Nah, gitu ya. Iya. Itu masih relevan sekarang ini kita kembangkan itu ya.
0: Iya. Pak Malan ini seru banget ngobrolnya, tapi sayang waktunya sangat singkat. Mungkin bisa
1: disambung insya Allah, monggo.
0: Baiklah kalau begitu Pak Malan.
1: Terima
0: kasih banyak. Mungkin di kesempatan yang lain kita akan kembali membahas ini ya Pak ya.
1: Insya Allah Mbak Adi. Salam untuk teman-teman semuanya dan
0: Pak,
1: sahabat RRI Pro 2 Jogja di mana saja berada. Mudah-mudahan ya kita selalu Allah berikan kebesaran hati lah gitu ya. Diberikan kebesaran hati untuk menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, termasuk juga kita. Kalau kita merasa punya kelebihan ya jangan sok lah gitu ya.
0: Baik.
1: Tetap rendah hati ya, tetap rendah hati.
0: Biar banyak gitu. Teman ya Pak ya.
1: Loh betul, itu kuncinya banyak teman begitu ya.
0: Betul. Ya baik, terima kasih Pak Mahalani, sehat selalu.
1: Sama-sama, terima kasih, sehat selalu, sukses untuk semuanya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik teman-teman, itu dia obrolan kita bersama Pak Mahlani ya. Di kesempatan kali ini bersama Pak Muhammad Mahlani SHG MPD Penyuluh Agama Ahli Madya Kota Yogyakarta ya. Simak obrolan lainnya pastinya di Moderasi Beragama setiap hari Selasa mulai jam 9.

hari ini. Tapi Adis masih extend sampai nanti jam 11 kalau hari ini. Spesial hari ini aja ya. Biasanya sih jam segini aku udah ciao, dadah gitu kan. Tapi kalau sekarang masih sampai jam 11. Nanti di Santai Siang jangan lupa untuk nyimak apa aja lagu-lagu yang bisa kamu simak di Santai Siang Pro 2 Jogja. Nanti aku spill di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Sambil menentukan pilihan lagu-lagu yang pengen kamu denger. Dan juga kayaknya sih kalau jam segini udah mulai agak enakan gitu ya, udah kelihatan nih yang kamu kerjain tuh udah ada sedikit hasilnya. Kalau emang ternyata hari ini tuh super padat, paling enggak juga kamu perlu jaga kesehatan teman Pro 2 biar tetap punya tenaga yang kuat gitu ya, badan yang fit pastinya. Yuk aku temenin di Santai Siangnya Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Abis ini ya.

Halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

Teman Pro 2, saat lagi tepat di pukul 10 kita akan segera jelang pastinya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kita simak bersama kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya tepat di 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, Teman Pro 2.

Dari RRI.co.id, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bantul mengimbau masyarakat untuk memastikan identitas petugas yang datang dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini guna mencegah adanya potensi kejahatan dengan mengatasnamakan petugas BPS. Kepala BPS Bantul, Agung Wibowo, menjelaskan bahwa petugas BPS dapat dikenali dari atribut resmi yang dikenakan saat bertugas di lapangan. Petugas sensus dipastikan menggunakan rompi khas berlogo sensus ekonomi serta tanda pengenal.

Dikutip dari rri.co.id, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mendukung penuh kesiapan tim nasional Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2030. Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Qodiri. Dukungan tersebut diungkapkannya mencakup program pengembangan para pemain timnas yang akan disusun Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Kepala Bakom menjelaskan hal ini mulai dari pembinaan para pemain hingga penguatan ekosistem sepak bola nasional.

0: Iran mengumumkan pembebasan biaya penggunaan Selat Hormuz selama masa negosiasi 60 hari. Negosiasi tersebut berlangsung dalam kerangka nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Kebijakan diumumkan otoritas Selat Teluk Persia Iran, PGSA, sebagai upaya mendukung pemulihan aktivitas pelayaran dan perdagangan di kawasan. Meski demikian, seluruh kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz tetap diwajibkan mengajukan permohonan transit setidaknya 48 jam sebelum tiba.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

terbaik kamu. Kalau tadi udah dengerin Adis di Spada, selamat pagi teman produs. Sekarang aku nambah 1 jam extend ya, sampai jam 11 di santai siang. Udah nyiapin 20 lagu nih, bisa kamu pilih mana yang pengen kamu dengerin dari 20 lagu ini. 10 lagu Indonesia, 10 lagu manca ya. Tinggal di WhatsApp aja ke 08 11 251 1025, teman Pro 2. Karena nanti yang duluan WhatsApp, semoga juga lagunya bisa kita putar duluan ya. Apalagi kalau misalnya banyak yang pilih nih lagunya, langsung aja gas gitu. Karena gak 20-20-nya bisa diputar semua, teman Pro 2. Sampai nanti jam 12 siang, pilihan lagunya udah aku share nih, teman Pro 2. Tinggal di pilih aja yang mana ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
5: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

Selamat datang kamu semua di sini pastinya ya. Santai siang Pro 2 Jogja. Yang mau ikutan gabung boleh banget langsung WhatsApp ke 0811-251-1025. Aku bakal kasih tahu lagunya apa aja. 5 lagu Indonesia dulu ya. Ada Afgan yang Kacamata, NPD I Love You But You Lebih Love Me, terus juga Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan punya Pamungkas, Sofanya Selomba Sihir sama Barsena yang Ruang Baru. Nah, kalau lagu mancanya itu ada lagunya Love, I Like Me Better, terus juga Rose Blackpink yang Gone, yang Dumb and Broke-nya Halid, Bazzi yang Young and Life, sama Shape of My Heart-nya Backstreet Boys. Nah, itu 10 lagu. Dulu aku spill ya, masih ada sisa 10 nih. Aku mau nyapa dulu teman kita yang gabung di WhatsApp. Halo, apa kabar? 3D Playen, pengen banget dengerin lagunya Henry Moody, James Arthur, Halid, Bazzi, Backstreet Boys, borongan pokoknya. Boleh. Yuk, yang masih menyusul, karena memang ini bakal kita putar sampai jam 12 siang aja, teman Pro 2. Jangan sampai terus kamu kelewatan gitu kan ya. Ya udah, nanti kita puterin deh yang udah duluan, karena memang biasanya WhatsApp-nya baru masuk-masuk agak siangan sedikit, udah kelewatan dong gitu, sayang ya. Ya udah, kita langsung ke playlist tadi yang dipilih sama 3D Playen.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, maaf ngerokoknya di sana aja, Mas. Di sini kan kawasan tanpa rokok.
3: Kata siapa?
2: Kata tulisan di samping Masnya. Tuh, gede kan tulisannya? Kata undang-undang juga, Mas. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Ada 7 tempat loh yang masuk kategori kawasan tanpa rokok. Nih ya, mulai fasilitas pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, sama tempat umum. Kayak stasiun, terminal, bandara, pasar. Pokoknya semua deh yang masuk tempat umum, Mas.
3: Masa iya?
4: Selamat siang, Mas. Maaf, kalau mau merokok, silakan bisa di ruang khusus di sebelah sana.
2: Tuh kan, ngeyel sih dibilangin. Disemprit satpam deh.

Teman berdua, ya sudahlah punya Keljo yang menyapa kamu nih. Masih mikir-mikir, aduh, mendingan sekarang aja kali berangkatnya atau nanti ya. Mendingan daripada telat sih kalau aku mah ya. Lebih mending duluan sampai tempat tujuan walaupun agak nunggu sedikit teman pro 2, tapi paling enggak buru-buru di jalan ya. Soalnya aku orangnya emang agak ceroboh sedikit ya. Kalau buru-buru ntar repot, urusannya panjang. Thank you buat yang udah WhatsApp lagi dari Meisha di Condong Catur, pengen denger lagunya Nadiba Salamah. Terus juga Barsena, James Arthur katanya boleh. Tadi juga yang punya Tri belum kita puterin lagu yang... Oh, ada beberapa yang lagu yang belum puter ya. Kayak Henry Moody juga belum tuh. Oke, nanti Backstreet Boys juga. Baiklah. Panjang memang ini lagu-lagunya. Kita ke James Arthur dulu deh sama Backstreet Boys. Nanti nyusul lagu-lagu lainnya ya.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wish, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh, neka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, aja ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Aja ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

lagu yang sama tapi dengan aransemen yang berbeda pun juga jadi bawa vibe yang lebih ini ya, lain gitu kan. Kalau yang pertama jauh lebih melonya dapet, kalau yang ini karena lebih main distorsi gitu kan, ada sisi gitu angstnya cie kalau kata anak sekarang. Yang jelas kalau tadi kamu udah WhatsApp, tinggal ditunggu aja gilirannya ya teman Pro 2 ya. Ini aku tadi baru mau puter punyanya Misa di Condong Catur. Tadi kan pengen denger lagunya James Arthur udah. Terus lagunya Barsena nih gitu ya, yang Ruang Baru. Sama lagunya Nadiem Basalamah. Oke, siap. Ini udah aku siapin teman Pro 2. Sementara yang udah nyusul lagi tadi ada Fuad. Jalan-jalan ke Kota Blitar, jangan lupa beli roti. Selamat pagi menjelang siang, Kak penyiar. Semoga siaran penuh energi, cakep. Makasih ya, Sal Priadinya segera. Nanti kita list satu-satu yang udah gabung WhatsAppnya Pro 2 Jogja. Oke, yang belum bisa langsung aja ke 0811-251-1025. Aku udah share lagunya apa aja, teman Pro 2. Ada lagunya Afgan, NPD, Pamungkas, Pembasir, Barsena, Nona, Nadif, Yusi Lucy, Sal Priadi, Harry Styles, Bruno Mars, Taylor Swift, Henry Moody-nya. Ada juga nih sama James Arthur ya. Harry Styles juga ada, Ray, Where's My Husband, Love, Rosie Blackpink, Khalid, Bazzi, Backstreet Boys tuh. Beberapa udah diputerin, jadi buat yang tadi mungkin kelewatan, ya maaf, lagu yang lain aja ya. Masih banyak kok yang belum dipilih.

Halo berdua, waktunya Dis buat pamitan. Abis ini bakal ada Vina yang bakal nyapa kamu semua di santai siang. Lanjut ya, sampai nanti dia sore ceria juga masih nemenin kamu kok. Thank you buat kebersamaan kamu teman berdua. Jangan lupa dengerin terus berdua cuci teman terbaik kamu ya. Bisa streaming juga di rri.co.id atau bisa lewat RRI Digital teman berdua. Selamat siang.

Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ada aku Vina Mufiana di sini yang nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 ngelanjutin juga nih Pro 2 Hitlist yang tadi udah 1 jam barengan sama Adis Firman, dan aku akan lanjutin lagi untuk memainkan lagu-lagu yang sudah dipilih sama teman Pro 2 siang hari ini yang dari tadi udah berdebar-debar. Kira-kira lagunya bakalan diputerin enggak ya? Tenang. Aku bakalan lanjutin lagi teman Pro 2 untuk mainin lagu yang sudah dipilih sama kamu siang hari ini ya, sambil nemenin kamu yang lagi hektik di hari Selasa ini, yang kalau kata orang sih Senin sama Selasa tuh 11-12 sama-sama capek, sama-sama ribet. Jadi kita nikmatin keribetan ini sambil dengerin lagu-lagu enak yang udah disiapin di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Tadi kalau Adi sudah memutarkan beberapa lagu, sekarang aku akan lanjutin lagi teman Pro 2 dan akan aku mulai dari Aziza di Klaten. Hai, selamat siang Aziza. Siang ini pengen diputri lagunya NPD, I Love You But You Lebih Love Me, sama Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Tadi Barsena, Nadif, sama Sal Priadi barusan udah aku puterin buat kamu ya. Thank you so much buat Azizah yang sudah ikutan gabung, dan buat teman Pro 2 yang mau join di Pro 2 Hitlist Santai Siang masih bisa banget, karena aku masih punya lagu dari Afgan, Kacamata, Lomba Sihir Sofa, ada Nona, Rollerblade, kemudian ada Juicy Luisi, Gurun Hujan, Harry Styles with American Girls, ada Bruno Mars, It All, ada Taylor Swift, Cruel Summer, Ray, Where Is My Husband, Love, ada I Like Me Better, dan juga Rose, Blackpink with Gone. Kamu tinggal kasih tau ke Vina aja lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini ya. Langsungan WhatsApp ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, 2 jam pakai angka JOGJA.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Teman Pro 2, kapan sih terakhir kali kamu nonton wayang? Atau malah belum pernah sama sekali ya? Sayang banget, pertunjukan wayang, salah satunya wayang kulit, terus berkembang dari zaman ke zaman. Sebagai media penerangan, dakwah, pendidikan, pemahaman filsafat, dan hiburan. Kata wayang dipercaya berasal dari mahyang, artinya spiritualitas sang kuasa. Bisa juga berarti teknik pertunjukan bayangan di layar. Sejak dulu, wayang diartikan sebagai pertunjukan dari gambaran watak atau sifat-sifat manusia. Sebagai sebuah seni pertunjukan, popularitas wayang, salah satunya wayang kulit, semakin mendunia. Bahkan UNESCO telah menetapkan wayang kulit sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. UNESCO mengakui pertunjukan wayang kulit sebagai seni mendongeng kuno dari Indonesia yang telah berkembang selama 10 abad. Sebagai budaya yang telah diakui dunia, pemerintah Indonesia pun menetapkan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional. Nah, jadi kapan nih kamu mau nonton wayang?
2: Ini Indonesia.

Dan di request sama Shanum, thank you banget ya sudah ikutan gabung di Santai Siang. Masih barengan sama aku Vina Muviana, dan aku masih akan lanjutin untuk mainin lagu yang sudah dipilih sama kamu yang tadi sudah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Thank you so much ya. Tadi kita udah puterin lagunya Aziza di Klaten, sekarang kita lanjutin untuk memainkan lagu yang sudah dipilih sama Rini di Pakem. Hai, selamat siang Rini. Lagu yang dipilih ada Love, I Like Me Better, ada juga Taylor Swift yang Cruel Summer, Lomba Sihir Sofa, sama Nona yang Rollerblade. Oke, lagunya udah aku siapin buat kamu ya. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung siang hari ini. So, buat teman Pro 2, masih aku tungguin buat kamu yang mau gabung dan pengen dengerin lagu favorit kamu di sini ya. Aku masih punya Afgan Kacamata. Habis itu ada Juicy Luizy Gurun Hujan, ada juga Harry Styles with American Girls, Bruno Mars Risk It All, kemudian ada Ray Where Is My Husband, dan juga ada Rose Blackpink with Gone. Itu dia lagu yang masih available buat kamu pilih siang hari ini. Jadi langsungan aja kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Silakan WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Mau olahraga ya?
2: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
1: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
3: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok. Sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

TikTok, Instagram, dan sampai di Threads juga ada. Tapi kabar baiknya teman Pro 2, kamu sekarang bisa dengerin Rollerblade versi yang barengan sama Jebung teman Pro 2 yang udah rilis official di YouTube-nya Nona dan juga sudah ada di beberapa platform musik digital teman Pro 2. Dan awal mulanya kenapa akhirnya Jebung bisa berkolaborasi sama Nona itu lewat salah satu challenge yang dibikin sama Nona teman Pro 2 di beberapa waktu lalu gitu, dan Jebung turut ikut berpartisipasi gitu kan ya, dan akhirnya banyak orang yang suka nih ada Jebung di salah satu lirik lagu di Rollerblade teman Pro 2, dan akhirnya ya udah dirilis aja gitu ya kan, dan aku sih suka banget. Kalau kamu gimana teman Pro 2, kamu suka versi yang mana, apakah keduanya jadi salah satu favorit kamu atau malah aduh gak bisa milih karena sama-sama bagus ya kan? Tungguin ya, semoga lagunya bisa segera masuk di Pro 2 Jogja, oke? Sekarang kita lanjutin lagi untuk mainin lagu yang sudah dipilih sama teman Pro 2 yang udah join di Pro 2 Hitlist Santai Siang ya. Kita lanjutin dengan memainkan lagu yang udah dipilih sama Weni di Gunung Kidul. Hai, selamat siang Weni. Lagu yang dipilih ada Afgan sama Rose yang Gon, dan juga tadi kebetulan Afgan di request sama Maya. Hai, selamat siang Maya, salam kenal juga ya. Lagunya Afgan Kacamata udah aku siapin buat kamu, terima kasih udah ikutan gabung, oke? Okay? Anyway, masih ada banyak lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini teman Pro 2. Ada Ray, Where Is My Husband, masih ada Bruno Mars, ada Harry Styles, dan Juicy Luisi Gurun Hujan teman Pro 2. Jadi langsung aja kasih tau ke Vina dari sekarang lagu mana yang mau kamu dengerin. Bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 dan aku masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist Santai Siang sampai nanti jam 12 di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
3: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
2: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
3: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
2: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
3: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
2: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Perjalanan Pro 2 Hitly sudah hampir selesai sama Pro 2, tapi kalau perjalanannya Vina sih masih akan terus berjalan sampai nanti jam 6 sore. Yes, aku akan menemani kamu hampir setengah hari itu sama Pro 2, dan semoga kamu gak bosan dengerin suara aku. Nanti aku menemani kamu di santai siang, terus lanjut di sore ceria ya. Tapi kalau untuk Pro 2 Hitlistnya sudah harus kita sudahi sama Pro 2 ya. Dan thank you so much buat kamu yang tadi sudah ikutan gabung, yang sudah ikutan memilih lagu ya. Kalau misalnya ada beberapa lagu yang belum sempat terputar, mohon maaf ya, tapi mungkin sebagai permohonan maaf aku, kita mainkan lagu terakhir di Pro 2 Hitlist yang udah di request sama Lavernia, dan juga tadi ada Bayu yang pengen diputerin lagunya Bruno Mars, Risk It All, dan juga ada Ray with Where Is My Husband. Dua lagu ini bakal jadi lagu penutup di Pro 2 Hitlist santai siang, tapi Vina masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 6 teman Pro 2 ya. Dan kamu masih bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja, tinggal kasih tahu ke aku aja lagu apa yang mau kamu temenin atau kamu dengerin siang hari ini buat nemenin kamu yang lagi mau bersiap-siap makan siang. Langsung aja kasih tahu ke Vina lagunya apa, dan silakan WhatsApp aku ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet udah jadi teman terbaik kita ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau internet mulai ada sejak tahun 1960-an di Amerika. Pada saat itu internet digunakan untuk keperluan militer melalui proyek bernama ARPANET. Baru sekitar tahun 1990-an internet masuk dan dikembangkan oleh para ahli di tanah air. Dulu namanya bukan internet loh teman Pro 2. Pertama kali internet masuk ke Indonesia, orang menyebut internet dengan istilah Paguyuban Network. Istilah ini dipilih karena saat itu semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong di antara para pengembang internet sangat kental. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, penggunaan internet menjadi individualis dan sangat komersial, sehingga istilah Paguyuban Network pun terlupakan.

yang menenangkan. Terus dengerin lagu Catatan Kecil tuh kayak ngasih insight buat kita tuh Bang Produa, kayak memotivasi dan ngasih tahu kalau kita tuh harus mensyukuri kehidupan yang selalu bikin kita tuh bahagia dengan apa yang kita punya. Ya walaupun kadang memang ada satu dua hal yang bikin gemes, bikin kesel, tapi balik lagi kalau misalnya kita bersyukur tuh ya pasti akan ada aja yang ditambah teman Pro 2. Walaupun mungkin sebagian orang ngerasa kayak bersyukur di tengah situasi yang seperti ini nih mungkin kayaknya agak sulit. Tapi kalau misalnya kita melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak seberuntung kita tuh, kayak rasa syukurnya akan bisa lebih bertambah teman Pro 2 ya. So seperti kata Adira, syukuri apa yang kamu punya sekarang ya kan. Anyway teman Pro 2, sudah jam 12 lebih 10 menit. Apakah sudah makan siang atau dari tadi masih mencari-cari kira-kira makan siang apa yang enak di tengah akhir bulan? Aduh, kalau kayak gini sih emang agak susah ya kan. Cuma mungkin kalau misalnya kamu dari awal bulan kemarin udah mulai nabung, terus ngeluarin uangnya gak terlalu banyak, mungkin bulan akhir bulan ini gak terlalu bikin pusing gitu ya kan. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa kayaknya bulan ini masih dengan uang yang lumayan, aku mau coba rekomendasiin makan siang yang ada di daerah Jogja, tapi bagian utara teman Bro 2. Yes, karena di Jogja bagian utara asli, di sana tuh lagi banyak banget tempat makan baru teman Bro 2, yang kayaknya tuh kalau misalnya kita datengin setiap bulan tuh kayaknya gak selesai-selesai sih, kayak ada aja yang baru gitu ya kan. Dan mungkin ini jadi salah satu tempat yang lagi kamu pengen cobain di bulan ini. Dia ini ada ramen, ada sushi, yang kalau kata orang sih kalau kamu kesana emang harus sabar untuk antri. Cuma balik lagi, kalau misalnya kamu mungkin datang di awal mereka buka gitu ya, misalnya dia buka jam 11, kamu udah standby di sana dari jam 10:30 maybe, kamu gak akan harus ngantri gitu ya kan. Dan ini juga jadi salah satu tempat yang lagi rame banget didatengin teman Bro 2, dan aku termasuk salah satu yang penasaran sama tempat ini, cuma belum kesampaian karena ya aku kadang mau ngantri kadang juga enggak. Cuma beberapa review dari orang sih bilang kalau ini high recommended teman Bro 2. So kamu bisa cobain Tokyo Rock Jogja. Yes, Tokyo Rock Jogja, lokasinya ada di Jalan Palagan Tentara Pelajar teman Pro 2. Banyak yang bilang kalau sushinya mereka enak, ramennya juga enak, tapi semua bisa dibuktikan kalau kamu udah datang ke sana. So, boleh dicobain ya.

0: come for. Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

punya segudang makanan teman bro dua. Mulai dari yang modern, yang kekinian, sampai yang tradisional juga ada teman bro dua. Dan kalau misalnya kamu lagi cari yang tempatnya tuh menghadirkan makanan rumahan, mungkin kamu bisa ke tempat yang satu ini teman bro dua. Karena dia itu punya banyak menu ya, mulai dari makanan khas rumahan, terus makanan tradisional, kopi-kopiannya juga banyak, dan juga menu rumahan yang sampai modern pun juga ada teman bro dua. Dan kalau kamu termasuk salah satu yang suka banget mengabadikan segala momen, suka foto-foto, tempat ini tuh cocok teman bro dua. Karena dia ini tempatnya spot fotonya instagramable, jadi pas buat kamu yang suka foto-foto. Dan lokasinya nih bisa dibilang gak terlalu jauh lah dari pusat kota Yogyakarta. Tapi balik lagi, karena sekarang tuh Jogja gak bisa diprediksi macet atau enggaknya. Which is kalau misalnya kamu nih dari Malioboro, maybe ya kamu butuh waktu sekitar 15 sampai 25 menit untuk sampai di lokasi tersebut ya. Ini lokasinya ada di daerah Jalan Palagan yang terkenal dengan wisata kuliner. Kalaupun misalnya ke Palagan, ya durasinya 15 sampai 25 menit ya, tapi tergantung kalau misalnya kamu on the way ke sana sekitar sore hari, ya mungkin akan sangat ramai teman berdua. Ya bisa lebih dari 15 sampai 25 menit. Kira-kira kalau harganya gimana, Vin? Harganya tuh macam-macam teman berdua. Kalau misal untuk makanan utama itu sekitar 20 sampai 50 ribuan, terus kalau minumannya tuh start dari 10 ribu sampai 30, dan kalau misalnya kamu pengen cuma ngemil doang itu start dari 15 sampai 40 ribu teman pro 2. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, dia buka setiap hari. Jadi kalau misalnya kamu pengen kesana kapanpun bisa teman pro 2 ya. Mungkin kamu bisa catat lokasinya sekarang, namanya Desa Palagan, ada di Jalan Sinta Karang Moko Sari Harjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman teman pro 2. Kalau misalnya bingung sama lokasinya di mana, mungkin kau bisa bantu minta pertolongan Google Maps ya. Tapi yang pasti lokasi ini mudah untuk ditemukan, apalagi daerah Palagan. Cuma kalau ke sana cukup satu, harus sabar. Itu yang paling penting.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sik-yong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagunan cerita emosional khas ballad Korea dengan balutan produksi pop internasional modern.
0: Prodway Weekly Hits.

25 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Santai siang, masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Mufiana, teman Pro 2. Kita lanjutin lagi ya buat nge-spill makanan apa aja sih yang ada di daerah Jogja Utara. Mungkin kamu sekarang lagi ada di sekitaran Jogja area utara, teman Pro 2, kayak misalnya di Jalan Palaigan, Jalan Monjali, kemudian Jalan Kaliurang dan sekitarnya, di mana lokasi itu tuh banyak banget makanan yang bisa kamu eksplor, teman Pro 2. Yang kalau tadi kata aku sih sebulan sekali mengeksplor makanan yang ada di daerah Jogja Utara kayaknya, aduh, gak cukup sih. Bisa sampai berbulan-bulan, teman Pro 2 ya. Dan yang satu ini jadi salah satu makanan yang lagi viral banget di media sosial. Walaupun sebenarnya si ayam bakar ini udah ada dari beberapa puluh tahun yang lalu, teman Pro 2, ya gak sih? Ini tuh jadi salah satu andalannya warga Palaigan, dan mungkin boleh dibilang kayak jadi salah satu sekarang tuh tujuan destinasi wisata, teman Pro 2. Namanya ayam pedas Arto Moro ini nih, jadi salah satu yang, aduh, kayak orang bilang tuh wajib harus datang ke sana gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu menu makan siang buat kamu hari ini, teman Bro 2 ya. Kamu bisa cobain karena mungkin kamu juga termasuk yang penasaran gitu, karena banyak orang tuh yang kesana, ada yang bilang ayamnya tuh enak, teman Bro 2. Yes, by the way, si ayam bakar ini dia itu sebenarnya udah lama, dari tahun 2006, which is ini adalah 20 tahun mereka berusaha di sana. Tapi memang yang namanya the power of media sosial sekarang tuh jadi bikin ayam bakar ini tuh rame banget, teman Pro 2. Dan aku termasuk salah satu yang love karena aku suka manis dan pedas. Nah, kebetulan mereka tuh punya menu ayam bakar manis pedas, jadi kayak aku love banget sih. Dan ini cocok buat kamu yang juga suka makanan pedas, manis. Tapi kalau kamu gak bisa makan pedas, yang manis pun juga ada, kayak aku misalnya. Boleh nih cobain, teman Bro 2 ya. Lokasinya ada di Jalan Palaigan Tentara Pelajar. Kalau misalnya kamu datangnya jam sekarang, jam 12.47, kayaknya lagi rame-ramenya, jadi harus sabar menunggu. Tapi kalau misalnya kamu udah gak bisa nih, Vin, kalau harus nunggu apalagi udah lapar banget, ya udah mungkin kamu bisa cari waktu yang tepat untuk bisa mampir ke sana ya. Ya, mungkin weekend nanti. It was just like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands learning to paint with passion. It was planets meeting. It was synced up breathing.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 khas lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Balik Bembe. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

saling ngobrolin seputar olahraga dalam Pro2. Biar balance ya kan. Habis makan terus diisi dan dilanjutin sama olahraga. Ya walaupun dengerin infonya dulu ya kan. Kali ini yang lagi ramai dibahas sama Pro2 di seputar dunia olahraga, sebuah pertandingan yang akan dilaksanakan di Indonesia nanti teman Pro2 ya, antara sebuah klub yaitu Manchester United teman Pro2 dan juga Liverpool yang bakalan datang ke Indonesia teman Pro2 nanti di bulan November 2026. Tapi ini adalah pertandingan untuk Legends di MU dan juga Liverpool teman Pro2. Update-nya habis ini ya, aku bakalan sampaikan sedetail mungkin infonya buat kamu di Sport Highlight di Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

legenda MU dan juga Liverpool yang bakalan datang ke Indonesia di bulan November nanti, teman Bro 2. Ini tuh kayak ngelihatin gimana Dr. Tirta sama Dr. Gia lagi bertanding, teman Bro 2. Akhirnya ya kan, mereka tuh gak hanya disatukan di podcastnya Raditya Dika, tapi klubnya juga bakalan disatukan di GBK nanti, teman Bro 2 ya. Dan ini akan jadi pertandingan yang seru, dan mungkin kamu jadi salah satu yang mau nonton langsung juga kali ya, karena pertandingannya akan dimulai nanti bulan November, kalau yang tadi aku dapat sih sekitar tanggal 26, teman Bro 2 ya. Dan ini jadi sesuatu yang seru karena MU Legends dan Liverpool Legends ini akan bertanding, teman Bro 2, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan manajer Stadion Utama GBK, Arijal, juga menyampaikan kalau laga ini mempertemukan para mantan pemain bintang dari dua klub rival klasik Liga Inggris, teman Bro 2 ya. Pertemuan keduanya ini pernah berlangsung dulu September 2022 ya, dan Liverpool Legends ini menang 2-1. Nah, untuk tanggal dan harga tiketnya ini masih on process, teman Bro 2 ya. Pasti yang pasti akan disampaikan sesegera mungkin. Kalau saran aku sih dari sekarang boleh nabung dulu kali ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah pasti tanggalnya, kamu langsung sat-set das-das gitu kan ya. Buat beli tiketnya, teman Bro 2. Dan aku sih gak sabar ya ngelihat Dr. Tirta sama Dr. Gia nonton live di GBK. Kayaknya seru deh. Apalagi kan mereka sama-sama ngejagoin MU dan juga Liverpool ya kan. Apalagi Dr. Tirta tuh termasuk salah satu yang kayak, ah gak mungkin nih nanti Liverpool sama MU gitu ya. But we'll see, teman Bro 2 ya. Mungkin kamu bisa nonton nanti di bulan November 2026.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

Kita sudah dikasih tahu siapa-siapa aja yang udah lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah melakoni dua pertandingan di babak grup teman Pro 2 di fase grup Piala Dunia 2026 ini sudah memasuki babak akhir ya, dan sebanyak 6 tim ini sudah meraih ke babak gugur turnamen teman Pro 2, dan tercatat dari 10 dari 12 grup Piala Dunia 2026 ini sudah menggelar dua pertandingan, dan hasilnya beberapa tim dinyatakan tersingkir dan sebagian lainnya dinyatakan lolos ke babak berikutnya teman Pro 2. Ada Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, dan juga Argentina yang merupakan 4 tim yang akan bermain di babak 32 besar Piala Dunia, dan langkah ini diikuti sama 4 negara lain yaitu Prancis dan juga Norwegia teman Pro 2. Yes, Argentina juga melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tadi ya mengalahkan Austria di grup J di Stadion Dallas teman Pro 2, dan Lionel Messi lagi-lagi jadi bintang kemenangan dengan mencetak 2 gol teman Pro 2 ya, dan ini jadi sesuatu yang di tunggu kan ya. Selain Messi teman Pro 2, Kylian Mbappe juga membantu tim Prancis ini menang 3-0 dari Irak teman Pro 2, dan Mbappe mengemas 2 gol untuk Les Blues, sedangkan 1 gol dicetak sama Ousmane Dembele teman Pro 2. Dan Erling Haaland juga nih jadi bintang kemenangan Norwegia teman Pro 2 atas Senegal 3-2 di Stadion MetLife, dan striker Man City ini mencetak 2 gol ya, dan memberikan 1 assist untuk gol Marcus Paddy teman Pro 2. Dan yang pasti di babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan diambil dari juara dan juga runner up pada 12 grup teman Pro 2. Nah, sisanya didapat dari 8 tim peringkat ketiga terbaik. So far sejauh ini sudah ada 6 grup teman Pro 2 ya, atau tim yang lolos ke 32 besar, ada Meksiko, Amerika Serikat, Jerman, Argentina, Prancis, dan juga Norwegia. So, kita tungguin lagi ya kira-kira tim mana yang akan lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Coba tebak-tebak buah manggis, kira-kira menurut kamu siapa?

Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil jadi juara di chart kedua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus, dia bertahan ya gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart kedua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Kedua Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Vina Muviana masih nemenin kamu di Santai Siang di Pro 2 Jogja, teman Pro 2. Udah mulai, aduh siang banget kalau jam segini tuh jam rawan ngantuk gak sih? Atau mungkin ada di antara kamu yang memanfaatkan jam segini buat rehat bentar lah, ya kan? Dari tadi pagi sampai siang tuh ngoyo banget, terus kayak jam segini pengen tiduran bentar lah. Ya 10-15 menit kayaknya cukup lah untuk menenangkan pikiran ya, walaupun sebenarnya juga gak tenang-tenang amat karena kerjaannya belum selesai. Tapi gak apa-apa lah, istirahat dulu teman Pro 2. Kalau emang kamu lagi capek, istirahat, jangan dipaksain. Kalau kamu ngerasa udah lebih enakan, okay lah lanjut lagi buat kerja. Tapi kalau emang udah capek banget, udahlah istirahat dulu aja ya kan. Atau kalau misalnya kamu butuh mau pulang cepet, kalau dibolehin sih cabut aja ya, kalau itu kata aku ya. Tapi kan kalau kata tempat kerja mah belum tentu sama ya kan. Ada aja yang bisa dibilang kayak gak bisa, harus pulangnya nanti sore gitu. Ya udah kalau misalnya harus baliknya sore, ya istirahat dulu aja lah teman Pro 2 ya. Sambil dengerin lagu favorit kamu kali ya di Pro 2 Jogja yang masih aku mainkan sampai nanti jam 3 di Santai Siang. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan gabung atau mau nge-playlist lagu favorit kamu di sini, boleh banget tinggal WhatsApp aku aja ya ke 0811-251-1025. Anyway, thank you juga buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung siang hari ini. Tadi ada Ninda Harum Tiara. Hai, selamat siang Ninda. Pengen diputerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Boleh aku udah siapin lagunya buat kamu ya. Terima kasih juga buat Tante Rini yang sudah ikutan gabung. Pengen diputerin lagunya Capital Letter. Boleh aku putarkan nanti buat kamu. Dan juga Ade Bayu di Godean yang pengen diputerin lagunya Saikoji. Jungkook tadi udah, sama Hindia tadi juga udah ya, requestnya buat nemenin ke perjalanan aku ke Pantai Trisik. Wih, hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanan kamu lancar dan yang paling penting harus fokus sama jalan, oke? Okay? Thank you ya sudah ikutan gabung siang hari ini. So silakan buat kamu teman Pro 2 yang mau join dan pilih lagu favorit kamu di sini, langsungan aja kasih tahu ke Vina lagunya apa. Kamu bisa WhatsApp ke 0811-251-1025 dan kamu juga bisa dengerin siaran Pro 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital ya. Kamu tinggal download aja aplikasinya di App Store dan juga Play Store.

featuring Jenny. Yes, ini adalah salah satu lagu yang lagi rame banget sama Pro 2, banyak yang lagi request. Dan kalau kamu termasuk salah satu yang suka di request terus lagunya, ya kan? Anyway, itu Pro 2 buat kamu yang udah nungguin salah satu drama Korea yang dulu tuh lagi hype banget sama Pro 2. Banyak yang berharap kalau drama yang satu ini bolehlah dikasih season keduanya karena super seru. Dan aku setuju sih kalau misalnya drama yang satu ini ada season keduanya, karena aku love banget sama grup mereka teman Pro 2. Udah tahu siapa? Oh bukan, bukan Teach a Lesson ya, tapi The Trauma Code teman Pro 2 Heroes on Call ini lagi dalam pembahasan untuk syuting teman Pro 2 dan juga lagi membahas untuk musim barunya mereka. Ini akan jadi kabar gembira yang sangat menggembirakan, terutama buat kamu yang suka sama penampilan Dr. Nyantrik Baek Kang Yuk, ya kan, yang diperankan sama Ju Jin Hoon, yang berpeluang akan kembali dengan lebih banyak cerita seiring The Trauma Code Heroes on Call ini mulai persiapan syuting buat musim terbaru teman Pro 2. Kabarnya sih untuk syutingnya bakalan dimulai nanti tanggal 23 Oktober teman Pro 2 ya. Jadi kita tungguin aja nanti ya. Dan untuk drama Korea The Trauma Code Heroes on Call ini akan syutingnya Oktober 2026 dan rencananya akan dibikin buat season kedua dan juga season 3 sekaligus. Wah, ini nih yang ditunggu ya kan. Semoga aja nanti bisa segera dapat update terbarunya begitu ya, karena memang The Trauma Code Heroes Call season 2 ini rencananya bakalan punya 8 episode dengan naskah yang udah ditulis sebanyak 4 episode teman Pro 2. Dan musim terbaru ini akan kembali mempertemukan para pemain di musim sebelumnya, jadi mari kita tunggu saja teman Pro 2. Kayaknya ini akan jadi salah satu drama yang akan aku tunggu deh. Kayaknya sih bakalan tayangnya mungkin 2027 kali ya, karena kalau misalnya dia baru syutingnya 2026 ya kemungkinan 2027. Tapi ya kita tunggu nanti teman Pro 2 ya, semoga ada segera kabar baik dan semoga bisa segera rilis.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Tempe udah jadi makanan andalan orang Indonesia. Tapi ternyata tempe adalah makanan yang tidak sengaja terbuat pada era tanam paksa penjajahan Belanda di abad ke-19. Sejarawan dan budayawan Dr. Ong Hock Ham pernah menuliskan bahwa masyarakat Jawa terpaksa

aku masih ada di sini nemenin kamu sampai nanti jam 6. Yes, hari ini lumayan panjang dari santai siang terus nanti dilanjut ke sore ceria teman berdua ya. Anyway, barusan kamu dengerin lagunya Mocha, Teman Sejati, jadi salah satu lagu yang tadi di request sama ada Cahya. Thank you ya sudah ikutan gabung siang hari ini. Udah dapat kabar terbaru belum teman berdua dari Grammy Award 2027? Banyak yang bilang dengan adanya kategori baru ini kayaknya agak unik gitu kalau kata netizen ya kan. Karena mulai edisi 2027 ajang musik paling bergengsi di dunia bakalan punya 5 kategori baru termasuk satu kategori khusus untuk Best Asian Pop Music Performance teman berdua yang ngebuka panggung lebih luas buat K-pop, J-pop dan juga C-pop teman berdua dan juga skena pop Asia lainnya. Dan Recording Academy bilang kalau perubahan ini tuh sebagai upaya buat lebih mencerminkan landscape musik saat ini teman berdua. Dan rangkaian acara Grammy Awards ke-69 ini akan berlangsung nanti di tanggal 7 Februari 2027 sedangkan untuk nominasi announcement bakalan dikasih tahu ke kamu tanggal 16 November 2026. Cuma beberapa komentar yang muncul ini agak sedikit berbeda teman berdua. Ada yang mengatakan bahwa masuknya kategori baru di Grammy Awards ini kayaknya masih ada kategori rasis teman berdua ya, karena ada netizen bilang kayak mereka tuh gak mau penyanyi Asia menang di kategori utama jadi dibuatin kategori baru. Apakah demikian? Ya, we'll see teman berdua ya. Tapi yang pasti kategori baru ini kayaknya bakalan jadi kategori yang seru ya kan, apalagi untuk Best Asian Music Performance gitu ya. Kategori ini khusus buat ngerayain penampilan musik Asia dari K-pop, J-pop, C-pop dan sampai pop di pasar Asia lainnya dengan syarat ada penggunaan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan. Dan aku penasaran apakah mungkin nanti Nona bisa masuk ke Grammy Awards. Ya semoga aja ya, karena kan Nona termasuk dari Asia dan jadi salah satu performance atau girl group yang sekarang tuh lagi rame dibahas. Tapi ya semoga ya, boleh gak sih? Boleh lah. Kita tunggu nanti teman perdu ya untuk nomination announcement ya, bakalan dikabarin nanti tanggal 16 November 2026. Jadi kita tunggu, semoga ada nama Nona di sana.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Prodway Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodway Jogja.
4: Ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Gita Rutinitas.

Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah menyimak Santai Siang dari tadi jam 11 sampai menuju jam 3. Ya, Santai Siangnya udahan dulu, tapi Vina masih belum udahan teman Pro 2 karena aku masih akan lanjut nemenin kamu ya. Habis ini aku akan nemenin kamunya di sore ceria sampai nanti jam 6 teman Pro 2 ya. Jadi kita masih bisa seru-seruan bareng dan kamu masih bisa dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja. Tinggal kasih tau ke Vina aja lagu mana yang mau kamu dengerin nanti ya. Tinggal WhatsApp ke 0811-251-1025 dan kita ketemuan ya habis ini di sore ceria di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kepro 2 Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Vina Mufiana. Kepro 2. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo serta Direksi PT PLN. Pemanggilan tersebut terkait insiden pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Menteri Bahlil menjelaskan, Kepala Negara memberikan arahan yang tegas agar ada langkah yang terukur agar pemadaman tidak terulang di masa mendatang. Menteri Bahlil menegaskan kementeriannya telah membantu PLN agar listrik kembali stabil. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta memastikan pelayanan kedaruratan bagi masyarakat tetap berjalan optimal dan siaga selama 24 jam penuh. Penegasan ini sekaligus mengklarifikasi isu yang berkembang di media sosial terkait adanya pembatasan atau filterisasi layanan akibat penyesuaian anggaran operasional bahan bakar minyak. Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta, Tauhid, menjelaskan dinamika yang ramai diperbincangkan netizen di media sosial merupakan bentuk tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Damkarmat. Tauhid menjelaskan bahwa filterisasi yang dilakukan petugas di lapangan sebenarnya berbentuk edukasi dan pemahaman kepada masyarakat. Seleksi ini hanya menyasar laporan non-kebakaran yang sifatnya tidak membahayakan jiwa manusia dan berada di luar tugas pokok fungsi Damkarmat. Lawyer Keraton Surakarta Teguh Satya Bakti menawarkan dukungan hukum bagi Kementerian Kebudayaan untuk melindungi warisan budaya nasional. Menurutnya, berbagai persoalan hukum kerap muncul ketika program revitalisasi warisan budaya mulai dijalankan oleh pemerintah. Ia menilai tugas dan tanggung jawab Kementerian Kebudayaan sangat luas dalam menjaga warisan budaya nasional. Upaya menghidupkan kembali peninggalan budaya yang terlupakan sering menghadapi tantangan hukum di lapangan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Terus 2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mufiana balik lagi nemenin kamu ya. Kalau tadi aku udah nemenin kamu di santai siang, sekarang aku akan jadi teman terbaik kamu yang menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 6 sore.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Tren fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang fashionable,

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

bulan Juni di Yogyakarta ternyata emang lagi sibuk banget, teman Pro 2. Banyak banget agenda yang bisa kamu datengin. Kamu mau sendirian bisa, mau ramean juga bisa. Dan tinggal tunjuk aja kira-kira kamu pengen dateng yang kemana. Ada yang acaranya cuma satu hari, tapi juga ada yang acaranya berbulan-bulan. Dan kayaknya ini jadi salah satu acara yang ditungguin banget sama kamu yang suka dengan sesuatu yang berbau kesenian, teman Pro 2. Kalau kata orang sih, ini waktunya lebaran seni, teman Pro 2. Yes, ada Art Jog teman Pro 2 2026 yang sudah dibuka dari tanggal 19 Juni dan akan berlangsung sampai 30 Agustus 2026. Jadi kamu tinggal tentuin kira-kira kamu pengen datang di bulan apa, sama siapa, dan mau di jam berapa ya. Pameran seni yang memiliki tema membahas makna seni bagi generasi baru serta dialog antar generasi di antara para perupa, teman Pro 2 hadir lagi. Kamu tinggal datang aja ke sana ya kan. Dia buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam dan kamu bisa langsung ke sana ya. Jangan lupa dibaca setiap makna dari seni yang hadir di Art Jog 2026.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: is now over.
1: Tanda-tanda liburan sekolah sudah mulai terlihat teman pro 2, dan ini terbukti ketika stasiun sudah mulai ramai ya. Apalagi PT Kereta Api Indonesia 26 Yogyakarta bilang kalau ada kenaikan jumlah penumpang dibandingkan dengan hari biasa. Manajer Humas PT KAI 26 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, bilang kalau berdasarkan data dari 22 Juni kemarin, total penumpang kereta api jarak jauh ini naik mencapai 37.806 pelanggan teman Pro 2, dan jumlah ini bisa dibilang sih lebih tinggi dibandingkan sama hari-hari lainnya teman Pro 2. Nah, pihak PT KAI juga sudah menyiapkan berbagai langkah buat memastikan kelancaran perjalanan pelanggan selama masa libur sekolah, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana sampai peningkatan layanan di stasiun ya, dan juga yang paling penting adalah penguatan aspek keselamatan dan keamanan perjalanan sampai adanya diskon tarif 30% buat 30 kereta ekonomi komersial yang berlaku dari 20 Juni sampai 5 Juli 2026. So, buat kamu yang mau menikmati libur sekolah, jangan lupa nikmatin juga diskonnya ya kan.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sik-yong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagunan cerita emosional khas ballad Korea dengan balutan produksi pop internasional modern.
2: Prodware Weekly Hits.

Berdua Jogja, teman terbaik kamu Olivia Dean, Man A ini teman bro dua. Thank you tadi ada Shanum yang pengen diputeri lagunya. Olivia Dean udah aku mainkan buat kamu ya. Sore ceria masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana. Hati-hati di jalan buat kamu yang udah dalam perjalanan pulang, yang dari tadi sudah mikir kayak aduh lama ya gak pulang-pulang, sekarang udah jam 4 pulang Hati-hati di jalan teman pro 2. Kalau jam pulang kantor biasanya mungkin perjalanan kamu akan sedikit tersendat karena ramai, tapi mungkin jam segini kayaknya belum terlalu ramai gak sih? Biasanya kalau mulai rame banget itu jam 4:30 ke atas, karena mungkin ada beberapa tempat yang baru bisa pulang tuh kayak jam 4:30 sore, jam 5. Nah, itu lagi rame-ramenya teman bro dua ya. Semoga bisa segera sampai di rumah, jadi bisa langsung istirahat, rebahan, ya kan, dan makan enak tentunya. Kayak jadi reward aja gitu buat diri sendiri setelah menjalani hari yang cukup panjang. Makan enak tuh jadi salah satu hadiah untuk mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang udah berjuang begitu panjang dari pagi sampai sore hari gitu ya. Semoga perjuangan kamu di hari ini membuahkan hasil teman pro 2 dan hasilnya sesuai sama yang kamu inginkan.

gak sih kalau misalnya kita melakukan sesuatu dengan hati, hasilnya itu juga pasti nyampe ke orang lain. Mungkin ini yang dilakukan sama teman-teman dari Peppermint Puppet Theater sama Brode, kelompok teater Boneka asal Yogyakarta, yang bikin warga Jerman tuh happy banget sama Brode. Dan mungkin mereka termasuk salah satu yang happy ketika lihat permainan Peppermint Puppet teman Pro 2, dan mereka ketika tampil mendapatkan standing ovation lebih dari 10 menit setelah 2 kali pementasan di Festival Theater der Welt 2026 teman Pro 2 di Jerman lewat lakon Stream of Memory yang dipentaskan kemarin di tanggal 19 dan 20 Juni 2026. Dan Peppermint ini menampilkan pertunjukan tanpa dialog yang mengandalkan sosok boneka raksasa bernama Kali yang dipadukan dengan tata cahaya, gerak musik, dan juga video. Dan ini sekaligus jadi premier Eropa buat mereka, teman Pro 2. Nah, yang bikin istimewa itu adalah ketika kru sempat mengingatkan tim Peppermint untuk nggak berharap standing ovation, karena memang warga Jerman itu bisa dibilang jarang melakukannya, teman Pro 2. Jadi kayak yaudah nanti kalau misalnya mereka nggak standing ovation, nggak apa-apa ya gitu. Ternyata kenyataannya, teman Pro 2, satu gedung opera penuh semuanya pada berdiri, tepuk tangan lebih dari 10 menit. Jadi bisa dibayangkan betapa kerennya penampilan dari Peppermint Puppet Theater, teman Pro 2. To be honest, dulu aku pernah nonton di UGM, aku lupa tahun berapa, kayak sekitar tahun 2016-17, dan emang penampilan mereka tuh bagus banget, teman Pro 2. Dan setelah aku, mereka bakalan bikin penampilan lagi di Jakarta sekitar bulan November sepertinya. Nanti kamu bisa cek di Instagramnya Peppermint Puppet, teman Pro 2 ya. Dan kalau kataku sih jangan lupa untuk nonton ya, karena mereka tuh kalau bikin sebuah penampilan tuh bagus banget. Aku pertama kali tahu Peppermint Puppet, to be honest, dari film AADC kalau nggak salah ya. Itu ada salah satu adegan di mana mereka tuh tampil di film itu yang akhirnya bikin aku penasaran sama mereka dan akhirnya nonton, dan aku termasuk salah satu yang suka. Semoga kamu yang beruntung juga bisa nonton penampilan mereka ya, karena asli bagus banget, harus nonton.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Serupa tapi tak sama. Nasi Padang dan nasi kapau walaupun sama-sama dari ranah Minang dan sekilas terlihat mirip, tapi mereka berbeda. Nasi Padang merujuk pada semua masakan yang berasal dari Sumatera Barat, sekalipun hidangan tersebut tidak berasal dari kota Padang. Sedangkan nasi kapau adalah hidangan yang berasal dari sebuah nagari bernama Kapau. Nagari atau desa Kapau terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalau teman Pro 2 berkunjung ke Bukit Tinggi, kamu bisa mampir ke Pasar Lereng yang di dalamnya terdapat suatu blok para penjual nasi kapau atau biasa juga disebut Los Lambuang. Penjual nasi padang biasanya berdiri persis di depan etalase kaca tempat menu-menu berada, sementara penjual nasi kapau berdiri di atas atau posisi yang lebih tinggi. Ada satu jenis hidangan khas dalam nasi kapau, yaitu gulai tambusu. Gulai tambusu adalah gulai di mana telur dan tahu diolah dan dibungkus dalam usus sapi. Kalau nasi padang biasanya nggak dilengkapi sama gulai tambusu. Jadi, kamu tim yang mana? Nasi padang atau nasi kapau?
2: Ini Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

It Kita Utama Pro 2, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini adalah salah satu lagu yang bisa dibilang tuh cukup nempel di album terbarunya It Gitaf Teman Pro 2, atau bisa dibilang kayak lagu yang on the way untuk albumnya It Gitaf. Aduh, ini tuh cukup lama juga sih di chartnya Pro 2 Nasional Jakarta, dan ini jadi salah satu lagu juga yang paling banyak di request gitu ya. Dan kalau kamu termasuk salah satu yang suka banget sama lagu It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan, kamu bisa request lagunya setiap hari di jam-jam request ya, mau di jam pagi, siang, sore, malam, bebas. Kamu tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita. X kita ya di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Anyway, Vida masih jalan nemenin kamu sampai nanti jam 6. Jadi kalau kamu baru stay sama aku terus pengen diputerin lagu favorit kamu di sini, boleh banget. Tinggal kasih tahu ke Vina lagu apa sih yang mau kamu dengerin sore hari ini ya. Mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh, Teman Pro 2. Tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Aku tungguin.

Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil jadi juara di chart kedua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus, dia bertahan ya gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin chart kedua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Kedua Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dia buat kamu karena Adele bakalan kembali ke studio rekaman di London untuk memproduksi setelah beberapa hari terakhir sibuk mulai nulis, mulai menggarap musik baru, dan 2 tahun setelah dirinya tuh bilang bakalan rehat tanpa tenggat waktu untuk memproduksi. Ih, akhirnya Mbak Adele bakalan memasak lagi, ya kan? Jadi dia bilang kalau lagi merampungkan konsernya, residensinya teman produa di Las Vegas pada November 2024, dia bilang kalau sudah kembali terlihat di Cruise Studio London milik produser Paul Epworth, dan dia kayak merekam di sebuah studio di album 25 di tahun 2015 teman produa. Jadi setelah selesai konser dia fokus lagi buat lagu baru teman produa, walaupun kemarin sempat Mbak Adele tuh bilang dia mau rehat dulu, ya kan. Mungkin efek dari rehat itu bikin dia lagi lebih produktif dan lebih mudah untuk nulis lagu kali ya. Konon Jesse Vernon dan juga dari Bon Iver juga terlibat dan terlihat di studio minggu lalu teman produa, tapi nggak ketahuan gitu ya apakah dia tuh bakalan terlibat di project barunya Adele atau enggak gitu. Cuma yang pasti Gracey Abrams juga terlihat syuting video musik di luar gedung teman produa. Jadi kalau menurut sumber The Sun, Adele ini memilih lokasi tersebut karena pengen musik barunya ini mencerminkan akar budayanya yang kental dengan kehidupan London teman produa ya. Jadi kayak Mbak Adele tuh memilih udahlah di sini aja kita bikin lagunya gitu, biar vibe-nya berasa aja gitu, kayak ya kembali ke rumah gitu gak sih? Karena ketika kita nulis di tempat yang kita suka tuh kayaknya bakalan lebih mudah untuk menuangkan rasa gitu teman produa ya. Dan mari kita tunggu aja kira-kira lagu yang akan hadir di album berikutnya akan seperti apa gitu ya. Walaupun gak dikasih tahu sih Mbak Adele nulis lagu apa dan kira-kira rampungnya kapan.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Prodwe.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is Coloratura dari Coldplay, teman Pro 2. Hati-hati di jalan ya, buat kamu yang lagi dalam perjalanan, yang jam segini masih stuck di perempatan, atau mungkin masih stuck di jalan, karena ternyata gak expect jam segini lagi rame-ramenya. Asli, kalau jam 17.20 tuh emang jam pulang kantor, jadi lagi rame-ramenya teman Pro 2. Harap bersabar ya, semoga bisa segera sampai rumah, jadi bisa langsung rebahan, istirahat, mandi, karena juga sebentar lagi kan sudah akan azan maghrib gitu ya, jadi bisa mempersiapkan diri begitu. Nanti kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17.34 menit teman Pro 2 ya. Jadi masih ada waktu 14 menit. Mungkin kamu bisa rehat dulu kalau yang sudah sampai rumah, mandi, bebersih, habis itu siap-siap buat salat maghrib. Yang masih di jalan, hati-hati di jalan, gak usah buru-buru, sesampainya aja. Nanti kalau misalnya udah sampai rumah, baru deh lanjut mandi, terus sholat maghrib ya kan. Sambil nemenin kamu yang lagi stuck jalan, Vina masih ada di sini ya, sampai nanti jam 6 di sore ceria. Jadi masih ada banyak lagu yang akan aku mainkan buat kamu sore hari ini. Dan juga terima kasih tadi sudah ada Rini yang ikutan gabung pengen diputerin lagunya. Tadi siapa ya, tiba-tiba lupa. Oh, Anmesh yang Andai Kau Datang Kembali udah aku puterin ya. Juga tadi terima kasih ada Maya pengen diputerin lagunya BTS yang Home, aku udah puterin lagunya buat kamu. Terima kasih ya Maya udah ikutan gabung siang lagi sore ini. Dan terakhir terima kasih, ini ada Sania yang pengen diputerin lagunya Perunggu 33 kali. Boleh, aku udah siapin lagunya buat kamu. Terima kasih banyak udah ikutan gabung. Vina masih di sini nemenin kamu sampai nanti jam 6 di sore ceria.

0: menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Vina Mufiana masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 di sore ceria di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Sadaqallahul azim. Teman Pro 2 yang berbahagia, sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang dapat memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-52. Teman Pro 2 sekalian, hidayah berarti petunjuk yang dapat menjinakkan atau melunakkan hati yang sebelumnya tidak beriman kepada Allah lalu menjadi mukmin melalui proses berislam yang merupakan hak prerogatif dari Allah SWT. Hidayah yang satu ini memang tidak bisa dijemput oleh siapapun. Oleh karena hidayah itu tidak selamanya berkaitan dengan perubahan keyakinan dalam beragama, maka setiap muslim perlu menjemput hidayah-hidayah yang terkait dengan ajaran dan nilai utama bagi kehidupan masa kini dan mendatang. Salah satu hidayah itu adalah petunjuk untuk menjadi semakin taat dan bertakwa kepada Allah SWT. Setiap muslim wajib menjemput berbagai hidayah dari Al-Quran dan As-Sunnah agar tetap berada di jalan yang lurus. Setiap muslim bahkan wajib berdoa untuk meminta hidayah jalan yang benar dan lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang benar dan lurus. Quran Surat Al-Fatihah ayat ke-6 adalah ayat yang wajib dibaca oleh orang yang sholat. Menurut Said Qutb, penulis tafsir Fi Zilal Al-Quran, doa meminta hidayah jalan yang benar dan lurus bahkan lebih komprehensif daripada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena teman Pro 2 sekalian, baik tidaknya seseorang dalam hidup di dunia maupun di akhirat sangat ditentukan oleh hidayah jalan yang benar dan lurus. Baiklah para pemirsa jamaah sekalian, semoga kita semua dapat mengamalkan, memahami ajaran Islam secara istiqomah, penuh komitmen dan konsisten, tidak setengah-setengah dan tidak asal-asalan. Maka iman itu fluktuatif, dapat naik maupun dapat turun. Maka menurut Al-Ghazali, iman perlu direfresh, disegarkan dan dicerahkan secara terus-menerus. Semoga kita semua berada dalam golongan orang yang mengamalkan ajaran Islam secara istiqomah, baik, benar, konsisten, komitmen, tidak setengah-setengah dan lurus. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mau ke jam 6 sore. Aku pamitan dulu ya dari Pro 2 Jogja. Habis ini sore cerainya masih akan dilanjutin nanti barengan sama Abi Maruf, teman Pro 2 yang nemenin kamu di sore ceria, lanjut sampai ke jaga malam, jangan galau malam-malam. Vina pamit, thank you so much buat kamu yang udah dengerin. Hati-hati di jalan, sudah sampai di rumah jangan lupa langsung istirahat biar besok bisa kembali lagi beraktivitas. Dan besok Vina bakal balik lagi nemenin kamu di Pro 2 Jogja. Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kali ini yang siaran di 102,5 FM Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kakak-kakak kamu. Selamat sore semuanya ya. Abi Maruf di sini siap untuk duduk di kursi hitam ini dengan suasana biru ini, teman Pro 2, melalui siaran RRI Pro 2 Jogja di sore ceria sampai dengan jam 7, dan nanti kita lanjut lagi jam 7 sampai dengan jam 12 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Jadi sekarang segmennya 1 jam aja nih, waktu yang gak banyak buat kamu bisa request lagu sebanyak-banyaknya. Jadi kamu bisa request 3 lagu sekaligus di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Lagu Indonesia boleh, lagu manca juga boleh. Nomornya masih sama, WhatsApp masih sama, di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811 2511025 untuk gabung di segmen jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Hit me with your do do do da da da da da da da da aye aye. Ayo, siapa yang pernah ternyang-nyang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan ternyang-nyang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

Produk FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Dewa 19 berkolaborasi dengan Firza dan juga Elo, Still I'm Sure, teman produk udah kita dengerin bareng ya. Di sore ceria kali ini teman produk masih dengan transisi kamu teman produk dari siang ke malam, dan aku ditugaskan untuk menemani kamu malam ini sampai dengan jam 12 malam. Dan kali ini juga kamu bisa request 3 lagu sekaligus ya, karena memang sekarang kita ada di segmen jamu, jamnya lagu kamu sampai jam berapa bi, sampai dengan jam 7 malam aja. Jadi giliran nanti kita masuk di jaga malam jam 7 sampai dengan jam 12 malam. Sekarang menyapa untuk yang udah gabung juga di WhatsApp Produ FM. Halo, selamat sore. Kali ini ada Kak Tri di Playen. Malam ini gak tidur sore-sore, banyak kerjaan, jadi persiapan untuk lembur. Request lagunya Sweet Venom, sudah kita siapin habis ini ya Kak Tri ya. Terus juga ada Henry, halo Henry, yang ada di Jakal, untuk lagunya Dewa 19 yang kolaborasi dengan Firza dan Elo, udah kita dengerin ya. Selamat malam juga untuk Rini di Condong Catur, untuk lagunya Igitaf 11, stay di sana, kita siapin lagunya buat kamu. Sekarang menyapa juga buat Mbak Tri ya, yang ada di Jogja, lantai 2. Selanjutnya, inikah lagu yang kamu request? Kalau memang iya, langsung aja kita dengerin.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

Congratulations buat Kelsey yang akhirnya berhasil di juara di Chart Berdua Hitlist. So, buat kamu yang suka sama lagunya, jangan lupa di request terus dia bertahan ya, gak cuma satu minggu aja. Dan jangan lupa dengerin Chart Berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. For the Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.

0: 101,5 FM Pro 2 Jogja. Black Hole teman Pro 2 menemani kita kali ini ya di 46 menit dari jam 6 sore teman Pro 2. Sebelum kita masuk ke info Pro 2 pukul 19, aku mainkan 3 lagu yang udah di request di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Anyway, makasih banget buat kamu yang udah bantuin aku nyusun playlist di sore ceria kali ini. Ada beberapa yang bergabung malam ini teman Pro 2. Selamat sore untuk yang udah request lagunya Hon featuring Nicky Coming Home, Jamie Miller Here's Your Perfect, dan juga ada Coldplay Higher Power. Selanjutnya kita mainkan ya di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu, karena ketiga lagu itu udah di request sama Akbar yang ada di Godean. Selanjutnya kita dengerin bareng sebelum nanti pada saatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan dengerin update informasi teman Pro 2 di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM. Jamu, jamu kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja mbak?
2: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia 2026 menghadirkan banyak hal baru. Bukan cuma soal pertandingan dan aturan di lapangan, tapi juga dari sisi musik resminya. Jika biasanya FIFA hanya memiliki satu lagu anthem utama, kali ini FIFA menyiapkan konsep yang berbeda dengan menghadirkan album resmi berisi banyak lagu dari berbagai negara dan genre musik yang berbeda. Lagu pertama yang diperkenalkan berjudul Lighter, yang dibawakan oleh Jelly Roll dan Karin Leon. Lagu ini memadukan nuansa country Amerika dengan sentuhan musik khas Meksiko sebagai simbol tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tak hanya itu, FIFA juga menghadirkan proyek bernama Sonic ID. Dalam konsep ini, setiap kota tuan rumah memiliki identitas musik sendiri yang menggambarkan budaya lokal mereka. Jadi, suasana Piala Dunia nanti bukan hanya terasa lewat sepak bola, tetapi juga lewat warna musik dari berbagai kota di Amerika Utara. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi turnamen paling meriah, modern, dan penuh kolaborasi budaya sepanjang sejarah FIFA.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu, takkan kemana-mana. Jamu sang dewa.

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Selamat malam teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abimaruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi malam ini 23 Juni 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Pemerintah mulai mengarahkan ulang tata kelola pelaksanaan dan penerima program makan bergizi gratis atau MBG, salah satunya dengan memprioritaskan kelompok ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program unggulan tersebut setelah muncul sejumlah persoalan hukum hingga menyeret pihak yang diduga terlibat dalam pelaksanaannya. Bagi pemerintah, perubahan fokus ini untuk penerima manfaat merupakan upaya memperkuat intervensi gizi pada kelompok yang paling rentan dan membutuhkan. Namun di sisi lain, sejumlah kalangan menilai pergeseran sasaran belum cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program MBG. Sejumlah pengamat menilai bahwa efektivitas MBG tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menerima bantuan, lain juga bagaimana program tersebut dirancang, diawasi, dan dijalankan dengan baik di lapangan.

0: Informasi selanjutnya nomor 2. Dari tim para atletik Indonesia yang tampil menjadi juara umum World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tunisia pada 12 hingga 20 Juni 2026. Indonesia menutup kejuaraan dengan raihan 29 medali, terdiri atas 15 emas, 7 perak, dan 7 perunggu. Jumlah ini membuat Indonesia berbagi gelar juara umum dengan Ukraina yang mengkoleksi jumlah medali serupa. Sementara itu, tuan rumah Tunisia menempati posisi ketiga dengan raihan 10 medali emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Pencapaian serupa juga diraih oleh Nanda Mei Soliha, di mana menyabet 3 medali emas, ia menjadi yang terbaik di nomor 100 meter putri, meter putri T4647 dan estafet universal 4x100 meter. Koordinator tim pelatih atletik Indonesia Purwo Adi Sanyoto mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang berhasil membawa pulang total 29 medali ini. Menurutnya hasil di Tunisia sangat penting karena menjadi bagian dari pengumpulan poin menuju Asian Para Games di tahun 2026 ini.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selanjutnya kita bersiap untuk menuju Jakarta, teman Pro 2. Mendengarkan siaran berjaringan MLC Music Live Chat untuk edisi malam ini 23 Juni 2026 ya, yang juga disiarkan oleh seluruh jaringan Pro 2 Network di Indonesia. Langsung saja kita dengarkan MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxor.
2: Halo.
1: Gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card. Last ya?
2: Bener gak
1: last card. Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
2: Jadi last card. Last card, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: tapi keren sih.
1: Keren sih Sukarti. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih?
2: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
2: Aku dari papa ya? Buat aku doang.
1: Ih gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
2: Sini skart.
0: Iya bener.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
0: Oh iya,
1: itu kan Rio. Waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
1: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio kalau salah ya.
2: Elim 3.
1: Elim 3 ya
2: luar setelah itu showcase yang udah mulai live. Itu udah
1: di Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Mm-hmm. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih,
2: stage
1: nama
2: name.
1: Rio. Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Tapi untungnya lo punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil.
1: Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskar
0: langsung.
1: Rio, aduh. Yes. Gue itu dulu pas kemarin nih ya season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka
1: tiga suaranya ya.
0: Suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang ada di dengar radio sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Iya gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol.
2: Season sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak ya, nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harusnya serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi... Memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih, oke. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: Itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yo.
2: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh, waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
2: Iya waktu itu duet
1: waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayaknya suruh ngangkat-ngangkat bokong gak bisa ya.
0: Susah bener-bener.
1: Berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa tahun? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat gak sampai sekarang? Pelajarannya dari judges mungkin.
2: Iya, dari judges pasti yang paling aku inget komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
1: Ya baju ya.
2: Gue tahu banget itu.
0: Oh, komen baju.
1: Padahal mah baju kan kita disiapin ya.
2: Iya enggak sih? Iya sih Kak, cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
2: Iya kan.
1: Akhirnya udah mau enggak mau harus
0: lebih aware lagi.
2: Lebih aware akhirnya lagi tim jadi juga lebih ini enggak apa namanya? Milihin bajunya itu lebih
0: okay.
2: Apa sih istilahnya itu kan lebih
1: iya lebih fit gitu. Supaya lebih fit lagi baju, rambut karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah bintang radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu.
2: Bikin aku ini juga tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak gini, pressernya gitu ya.
2: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, Rek, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kan, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena aduh dedekannya itu minta ampun gak
0: waktu di atas panggung. Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri gak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan. Minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak. Mengulik lagu ini, kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
1: Gitu ya.
2: Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya, semuanya challenging sih kalau
0: jujurnya. Beda-beda ya, challenge beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan trio-nya harus berdua gitu kan. Kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
1: Gue apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: Iya, jadi waktu duet sama Selin, kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga, Rio kayaknya emang harus trio. Waktu sama Tebak Kucakar, ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Beneran yang MC bang, Soleh tuh, Soleh. Band lo namanya apa? Supernova fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Lo gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gue. Sampai kikin sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Kalau aja ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Kinda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain
0: nanti. Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
2: Halo. Di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Aku ya, baru menyadari ya.
1: Udah suruh madep sono tuh.
0: Udah
1: April. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal. Screen time-nya.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Best. Betul, lagi kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi
1: kita itu IP yang sama nyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mungkin.
0: Ya ini udah oke. Nanti kita bakal pas sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music
1: Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah.
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli yang masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious nih.
1: Glorious memang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku ke waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak untuk fanbase ini kira-kira apa ya, apa berapa. Aku akhirnya mantapin Glorious
0: gitu. Keren. Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Rio with us.
1: Rio with us. Glory. Wih keren.
0: Gokil.
1: Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang kan perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya?
0: Perbedaan
1: terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan. Ya, ibaratnya perjalanan lu enggak di musik itu enggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan, manggung di TVRI apa di mana gitu.
2: Iya, okay. di JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk? 10 ya?
2: 10 ya, 10.
1: Wow. Tahun. Mereka nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah, maksudnya, wah memang gue harus persistence ya, atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lo dapat?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat, nah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik, itu aku coba ATM-in gitu kan, mati tidak modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
0: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single-single selanjutnya dari Rio.
0: Rio tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari sih teman-teman ya?
0: Lumayan.
1: Benar. Dan bareng sama Andi Rianto. Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto. Mirip kok dia bilang
0: tadi. Benar.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi. Aku malah salfok sama ininya segala apa namanya sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Kok matur suwun gitu Mas Andi sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut. Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak itu nggak langsung satu arah ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak. Oh, jadi sempat Mas Andi nanyain Rio mau diapain itu kak yang pun
1: wow. Bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya jadi nggak perlu egonya dia gitu tapi penyanyinya juga harus punya involve gitu.
2: Ya akhirnya aku minta kalau ada begini-gininya boleh nggak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi jadilah musik
1: gokil. Berarti aransemennya gitu. Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: ya benar
1: usulnya Wong Jowo iki lho.
0: Iya Wong Jowo iki Wong Jowo
1: jadi boten usah isin-isin masa ini juga diru keneng nih Jogja
0: bener cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
0: Wow, benar-benar.
1: Ini tapi, langsung banget ya sih habis selesai itu langsung take vokal gitu.
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Niki gitu.
0: Oke, karena ini juga kemenangan ya. Oke oke oke oke.
1: Yang nyetain ada Mahalini juga,
0: Happy Andromeda,
1: Giant Prayas.
0: Ya. Giant Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicki sama versinya Selena tuh apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk neneng gitu.
0: Oh, beda. Kan? Iya benar-benar.
2: Langsung bener. Kayak band banget. Itu sih yang paling membedakan
0: musiknya. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya.
2: Dan ya. Temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
0: Oke.
1: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Ria ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: KWC. Iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
1: World Champion. Wow. Sabrina juga nggak salah itu juga ya pasti?
2: Iya.
1: Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu. Hal yang aku suka gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai Senin. Itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select.
1: Okay. Mini lagu.
2: Udah dapet lock malam. Hari Rabu langsung kita home band
1: nyari apa key-nya gimana
2: key select. Langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal director siapa? Siapa sih kemarin deh?
2: Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Kang Irnat juga sempat waktu itu. Terus ya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
1: Oke. Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting video segala macam kita. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
1: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Berarti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak? Kasih pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi semuanya itu kayak ada
1: memori-memori.
2: Harus pilih ya.
0: Dari tadi main aman terus.
1: Ayo harus pilih yuk.
2: Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujur.
1: Oh, timur itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Itu juga itu pengalaman pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
2: Belum kak.
1: Baru kali itu ya?
2: Deg-degannya kan luar biasa ya. Temanya timur lagi kan? Iya sih benar aku dari Jawa Timur.
1: Beda.
2: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu ya. Lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan. Kalau dari versi aslinya Ubur-ubur Ikan Lele ini. Lagunya kan Ubur-ubur Ikan Lele. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu Ubur-ubur Ikan Lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Iya. Nah, ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
2: Suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah gak tau sih itu sih.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya pas saya husky gitu kan ya iya nggak sih itu juga jadi karakternya Rio banget itu yang nggak bisa ya sulit untuk samain
0: yes betul ya. betul oke deh sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Laskar bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi masih ada waktu pokoknya masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pastiin buat tetap di RLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab lu. Coba jawab lu. Coba jawab lu. Mau. Ketik mau.
0: Ketik mau. Boleh. Langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Gitu sekarang ya. Kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon. Langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih, Kak.
1: Oke, okay. Bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada Kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu. Itu ada-ada aja sih Kak, dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh,
1: itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba sosial 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan enggak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat label gitu dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya, Kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Manino.
2: Ah iya itu juga.
1: Masih banyak banget. Tapi kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh Kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini siapa namanya?
0: Namanya
1: Aulia.
0: Aulia
1: coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note
1: kasih aja pertanyaan ya. buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanannya Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi Kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana Kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Siapa aja
1: yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang enggak?
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: rezekinya di road to grand final.
1: Road to grand final ya, tapi ya enggak apa-apa
0: betul,
1: sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih,
0: yes.
1: Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, berarti ini udah udah jadi satu single pertama. Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman. Semuanya glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak. Aku, pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi okay, emang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level apa ya, terbaru sih, gitu ya, masa gitu terbaru deh, gitu ya, ya
2: bisa jadi sesuatu yang baru juga.
1: Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Cepetan,
1: ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Dia panjang banget dari ngerekam ini, ya, bukan suruh bikin lagu. Suruh nanya Aulia.
0: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Dan terseluruh konsesan yang ada?
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jus, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita dekat.
1: Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti itu, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi, ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu.
2: Iya sempat kayak gitu kan ya? Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Bisa bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu yang berubah. Berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman.
0: Oke, kita dengerin dulu ya. Dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya.

0: aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku enggak menghargai dia, enggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku enggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku enggak melihat ke arah Rio bukan berarti aku enggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah, jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
2: Dari Lombok. Terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu.
3: Ya, pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
1: Ada ya. Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
2: Member Persari.
1: Persari. Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
3: Apa ya Kak, selalu kayak langsung dalam gitu Kak, karena kan apalagi ngeliat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa yang bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan, dan setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu Kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
3: Dan betul. Supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu Rio sampaikan ke Glorious.
2: Yes.
1: Thank you banget buat Glorious ya.
2: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sembah mati.
2: Boleh.
3: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 lanjut ya, kali ini ya dijaga malam, jangan galau malam-malam. Belum kemana-mana kan, karena juga aku masih di sini teman Pro 2 untuk nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Setelah tadi kita dengerin ada MLC Music Live Chat bersama rekan-rekan dari Pro 2 Jakarta yang juga di relay di Pro 2 Network seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote. Selanjutnya, aku punya tawaran bagus teman Pro 2. Kamu bisa request lagu enak malam hari ini ya. WhatsApp masih sama 0811 2511025. Selanjutnya dijaga malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM,
1: jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Malam ini masih dengan lagu Indonesia Manca yang aku akan rilis, teman Pro 2, biar kita bisa nikmatin bareng di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Buat yang pengen denger lagu yang beatnya made up, teman Pro 2, masih bisa ya. Yang medium up masih bisa, kamu bisa bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja malam ini. Menyapa untuk yang udah gabung, ada Fuad di sana. Selamat malam Mas Fuad. Gelombang radio menembus awan. Oh, pantun ya. Cakep, mengantar suara ke hingga ke desa. Selamat malam Mas Abi Kebanggaan. Terima kasih menemani malam kami semua. Yeah. Request lagunya Tutur Batin dari Yura Yunita. Boleh? Boleh dong. Aku cariin dulu ya. Tutur Batin dari Yura Yunita. Ada lagi selanjutnya, teman Pro 2, yang udah bergabung di WhatsApp yang sama. Halo, selamat malam. Kak Teri di Pelayan. Malam malam Abi, lanjut playlist ya. Lagunya Cupid boleh? Sama Savage Love, sama Puff Daddy, I'll Be Missing You. Wih, lagu lama nih. Ketahuan ya. Lanjut lagi, ada Iqbal yang bergabung untuk lagunya Niji, tadi udah kita dengerin bareng. Tutur Batin selanjutnya juga udah kita siapkan selanjutnya untuk Fuad yang lagi dengerin kita malam hari ini melalui streaming.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama nggak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda nggak?
2: Beda nggak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
2: Komet, asteroid, meteor, sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley. Komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.

Pilihan playlist dari Kak Tri di Playen, Savage Love sudah kita dengerin. Lagunya enak banget ya, pas jam 8:30 malam teman berdua. Menyapa kamu untuk yang lagi mobile kali ini, kamu lagi menghiasi lalu lang perjalanan kamu di seputaran Yogyakarta teman berdua. Di depan sana jalan Avani terpantau masih ramai tentunya, masih jam 8:30 dan lancar ya. Menemani kamu juga, semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar teman berdua. Saatnya kita istirahat, safe terdengar lagu-lagu enak bersama Pro 2 FM Yogyakarta.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Produa Jogja.
6: Teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Blitz miliknya Rich Brian teman berdua yang berkolaborasi dengan Curtis Wells, She, taken from the album Where Is My Head. Kali ini mana-mana kita di hampir jam 9 malam ya. Day on this Hill tadi lagu yang udah di request sama siapa ya? Sebentar. Ada Bayu di Godean. Halo, selamat malam my bro. Baru notice nih kamu ya, udah gabung lagi malam hari ini. Makasih ya rilisnya ya. Untuk playlist malam hari ini udah kita mainin Die on this Hills tadi dari Sienna Sepiro, katanya gitu ya. Gia Indrawari, Seribu Kali, lagu yang tadi juga udah di request. Malam kak, ini dari Tino di Batu Retno Wonogiri. Request lagunya Gia Indrawari, Seribu Kali. Terima kasih, sehat selalu, amin. Doa yang sama tentunya ya. Lanjut teman pro 2, satu hits manca kali ini. Kalau tadi ada Rich Brian dari Acting Rising, kali ini masih satu geng di Acting Rising. Kita punya Nicky Zevanya, You Will Be My Heart, lagu yang sempat dipopulerkan oleh penyanyi legend Phil Collins yang juga menjadi salah satu soundtrack film Disney. Selanjutnya kita dengerin Dijaga Malam, Jangan Galau, Malam-Malam.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lagi rame nih. Seleb idola kamu dilaporin polisi, promosiin judi online.
3: Tapi katanya dia gak tahu itu judi online. Dikirainnya cuma game online biasa. Emangnya beda ya?
2: Ya beda dong. Iya, emang game sih. Tapi ada judinya. Pas akses game biasanya dimintain data pribadi, kayak KTP, terus sama minta nomor kontak di HP. Nah, dan ini tuh ya, ada nominal hadiah dalam mata uang.
3: Oh gitu, serem juga ya.
2: Iya, kemarin tuh aku sampai baca ya, ada anak SD sampai ibu rumah tangga yang ikutan judi online.
3: Hah? Serius? Wah, kudu hati-hati banget nih. Jangan sampai kita kena judi online.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masuk jam 9 malam teman Pro 2, kita bikin kopi bareng-bareng ya malam hari ini. Sambil kamu nemenin aku siaran malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Masih ada antri lagu-lagu yang akan kita mainkan. Backstreet Boys, Shape of My Heart, Puff Daddy, I'll Be Missing You. Selanjutnya kita siapin satu-satu. Yuk.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Daddy, I'll be missing you. Lagu yang didirikan sama Kak Tri di pelayan ya. Ternyata enak juga ya didengerin malam hari ini sambil mencari posisi Wena di sana teman Pro 2. Dan menemani kamu juga sebelumnya ada satu hits miliknya Backstreet Boys. Lagu yang udah di request sama siapa tadi? Selamat malam untuk Tam Tam yang udah gabung di 0811-251-1025. Sebenarnya pengen juga denger lagunya Kepedihan Untuk Kita. Wih, lagunya mantap itu ya. Tapi sorry banget, mungkin lagunya gak ada di playlist malam hari ini. Mungkin next bisa kita bicarakan baik-baik ya. Ada juga yang bergabung malam hari ini. Gimana Mas Abi hasilnya kemarin? Semoga lulus dengan hasil memuaskan. Amin, alhamdulillah lulus ya. Dan sudah dapat predikat berkompeten. Wih, dengan bangga. Ya iyalah, perjuangan luar biasa sampai situ ya. Selamat malam untuk Angga di Jakal. Halo. Lagunya Blackout Join Copy. Boleh? Boleh dong. Udah kita masukin tadi di playlist ya, di sesi sebelumnya. Sebelum lagunya Backstreet Boys, mudah-mudahan kamu masih mantengin di sana biar kamu gak ketinggalan lagu yang sudah di play untuk kamu spesial. Selanjutnya teman berdua, ada satu hits dari sebuah soundtrack film dibawakan oleh Anmesh Kamaleng, Andaikan Kau Datang di Jaga Malam Pro 2 Jogja.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kasih tahu wishlist songnya kalian semua malam hari ini, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dari berbagai platform yang kamu bisa manfaatkan untuk dengerin siaran-siaran Pro 2 FM Jogja. Ada yang dengerin lewat radio kesayangannya di 102,5 FM. Fun fact mana nih? Ada Mas Eka Wuryanta dari Serandaan yang dulu, bukan dulu sih, beberapa waktu yang lalu ya, baru-baru ini juga kita dapat info ternyata radionya Mas Eka Wuryanta tuh ternyata lagi gak baik-baik saja, teman Pro 2. Karena kenapa? Karena isi channelnya itu frekuensi Pro 2 FM semua. Entah kenapa katanya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bagus, bagus, bagus. Gitu ya. Kemana aku bilang, waduh itu mahal tuh, boleh gak dibeli? Oh jangan, ini peninggalan orang tuanya katanya. Wih luar biasa. Tapi yang jelas mudah-mudahan lagi dengerin di malam hari ini ya. Aku tunggu Mas Eka Wuryanta. Kangen juga denger lagu-lagu yang kamu biasanya kasih referensi wishlist song untuk kita dengerin bareng malam-malam hari ini sambil kamu beraktivitas di sana. Ada juga yang dari Kalimantan, Mas Fuad, selamat malam, yang belum balik ke home base, semoga segera ya, amin. Terus juga hai, request lagunya Sumpah Mati, terima kasih kakak, salamnya buat kakak aja yang lagi siaran. Terus juga selamat malam untuk Lahara Purnamasari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin request lagu boleh? Boleh, terima kasih, sama-sama. Ini ya Mas Abi, lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oh, dari Fuad nih, boleh, boleh, boleh. Pamungkas, kita mencoba untuk mainkan lagu yang kamu request ya. Selanjutnya yang lain boleh gabung juga ya, di WhatsApp yang sama, nomornya masih sama. Di save aja nomor Pro 2 FM Jogja. Siapa tahu kamu punya keinginan untuk dengerin lagu kamu malam hari ini dengan suasana yang berbeda, yang sebenarnya lagunya itu ada di playlist kamu, teman Pro 2, di gadget kamu, kamu bisa dengerin. Tapi mungkin kamu pengen mendengarkan dengan platform yang berbeda, lewat radio kesayangan kamu, sambil dengerin lagu-lagu enak di kamar, sambil juga lagu-lagu kamu didengerin oleh seluruh teman Pro 2 Jogja yang lagi nikmatin siaran Pro 2 FM Jogja malam ini. Selanjutnya, menyapa untuk Mas Fuad yang ada di Kalimantan. Kita dengerin ya, kali ini ada satu hits miliknya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
2: Ini dia teman Pro 2, jawara baru di Pro 2 Indo Hits, 20 paling hits di Pro 2 FM. Selamat untuk Hit Gita Rutinitas.

0: Oke.
1: Indonesia itu seperti warna-warni.
2: Indonesia itu ya aku.
3: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
7: Jangan galau malam-malam.

satu hits miliknya Cherry Puth, teman produser Light Switch. Sebentar ini lagunya agak sedikit beat up yang versi aslinya, tapi biar negosiasinya bagus, kita ambil jalan tengahnya ya. Versi akustik kita mainkan untuk tidak mengecewakan kamu. Hey, pendengar setia produser FM Jogja, dimanapun kamu berada, mengucapkan selamat malam dan sehat selalu ya. Lara Purnamasari udah spill lagunya, siap untuk kita mainkan setelah ini. Satu lagu dari Utopia yang judulnya Rasa Ini Indah, siap kita masukkan ke playlist. Udah kita masukin di playlist ya. Ditunggu aja. Lagunya buat siapa nih? Sekaligus salam-salam boleh lo ya. Enggak cuma request lagu. Sebagian kamu mungkin ada yang ingin menyapa lewat radio, sebenarnya kamu bisa nyapa lewat WhatsApp atau juga lewat media sosial lainnya. Tapi kalau misalnya kita flashback lagi teman pro 2, betapa romantisnya kalau kamu bisa menyapa sekaligus mengirimkan lagu untuk someone spesial kamu malam ini. Wih, itu kata-kata udah lama banget tuh. Tapi nyata ya teman pro 2 ya. Shalom 7 aja yakin banget nih, masih banyak yang request lagu-lagu Shalom 7 di radio. Makanya ada promoturnya ke banyak radio yang ada di Indonesia. Salah satunya Pro 2 FM Jakarta, Pro 2 FM Jogja, dan juga Pro 2 FM kota lainnya. Selanjutnya aku menyapa untuk Lara Purnamasari. Ini lagu yang kamu request. Yuk.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat ya handphonenya?
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

Masih di sana kan kalian? Masih menemenin aku siaran? Sebenarnya yang siaran yang pengen ditemenin ya. Malam hari ini di Pro 2 FM Jogja, teman Pro 2 di 102,5 FM ada Coldplay Color Sura, udah kita dengerin tadi. Dan kali ini pas pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Gak percaya. Pakai di cek lagi ya. Aku udah mainkan lagu yang udah kamu request ya, satu-satu ya. Jangan lari, jangan sampai kamu udah request terus kamu udah aku dengerin lagunya, malah radio kamu matiin. Udah ngantuk bi, boleh ngantuk. Kecilin aja ya. Sayup terdengar lagu-lagu enak masih kamu bisa dengerin di Pro 2 FM Jogja malam ini. Ada yang masih loading? Siapa nih? Sama kok baru saya pindah WA, saya coba nge, masih loading bentar. Maksudnya apa nih? Coba aku confirm lagi ya. Terima kasih banyak untuk yang udah gabung malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum penyiar RRI Pro 2 Jogja, semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelancaran dalam bertugas. Amin. Tetap semangat ya menemani para pendengar Radio Pro 2 FM Jogja, teman Pro 2. Oke. Sehat selalu, sama-sama doa yang sama. Terus juga ada yang request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Terima kasih udah aku siapin ya. Abis ini kita dengerin setelah lagunya Shalom Seven. Ada Kevin Aril di Catur Tunggal. Halo, menyapa kamu Kevin Aril. Jazz bukan dengan dia. Apakah ada? Nanti kata-kata hari ini aku wacain ya di segmen selanjutnya. Sekarang aku menyapa juga buat kamu teman Pro 2, Sheila geng di luar sana. Ada satu hit bilang Shalom Seven, kita mainkan. Abis ini baru kita dengerin Shalina, Sumpah Mati.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

0: Selamat malam untuk Kevin Aril di Catur Tunggal. Terima kasih kakak, lagunya udah Now Playing You. Baru saya berlalu, Kevin Aril masih saya terdengar lagu kamu request malam hari ini. Sesuai dengan janjiku di segmen ini, aku bacakan kata-kata hari ini dari kamu ya, Kevin Aril di Catur Tunggal. Terkadang bukan perkataan sesama yang memberi jawaban atas peristiwa hidup, melainkan sebuah pengalaman nyata terhadap situasi yang sedang dijalani. Sebab ada hal-hal yang tak mampu dijelaskan nasihat, tapi dapat selesai oleh banyaknya pendapat. Namun perlahan ini bisa menjadi terlihat titik terangnya saat waktu membawa diri ini bisa melaluinya. Malam Kabi, malam juga. Menyapa lagi malam ini ya, request lagunya Mawar Deyoh yang featuring Jazz, Bukan Dengan Dia. Udah kita dengerin tadi ya Kevin ya. Terima kasih. Terus juga, coba aku absen satu-satu ya. Lagunya udah di play belum nih? Selamat malam juga untuk yang request lagunya Mahal Ini, yang Bohongi Hati udah ya. Terus juga ada yang request lagunya Shalina Grace juga udah. Kak Tri di Pelayan, lagunya Reflectionnya udah tadi ya. Ada kata-kata hari ini juga dari Kak Tri di Pelayan. Boleh. Mas Abi selamat ya, udah lulus. Terima kasih. Makin sukses, makin lancar. Amin. Makasih juga udah support kemarin ya. Semoga gak bosan. Enggak bosan ya. Kata-kata hari ini, terkadang kedewasaan tidak tumbuh dari perhatian dan kepedulian, tapi justru muncul ketika sering diabaikan, dibiarkan, bahkan ditinggalkan. Dari situ lahir kekuatan besar yang hadir dari bagian kecil yang tersembunyi, yaitu adalah hati. Jangan merasa sendiri teman Pro2. Ada Mas Abi yang menghibur di saat malam terasa sepi. Kalau pas jadwal siaran tapi kan kalau Ajeng atau juga penyiar malam lainnya ada Niken, itu kan makin rame juga, makin bervariasi. Enggak Abi terus.
1: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Shh, ada yang bocor, tapi bukan ember, bro.
3: Shh, ada yang nyebar, tapi bukan virus, sis.
2: Ih, bocor, nyebar, bahas apaan sih?
4: Nungguin ya.
5: Lindungi data pribadimu dengan menghindari sembarangan mengunggah foto data pribadi di media sosial dan situs-situs yang mencurigakan.

Akhirnya aku tuntaskan juga teman pro 2 untuk memainkan lagunya Noah. Mungkin nanti sesuai dengan janjiku tadi ya, sebelum jam 11 pas kali ini ya. Habis ini ada Jazz Music ya teman pro 2, sampai dengan jam 12 malam nanti. Dan jam 12 malam pro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali nemenin teman pro 2 esok pagi di jam 4:30 pagi sudah siaran lagi. Dan yang jelas buat kamu yang udah request lagu-lagunya udah kita dengerin bareng ya. Aduh Topia tadi juga udah kita dengerin, Rasa Ini Indah, Matur Nuwun Lara, mudah-mudahan masih di sana. Terus juga ada beberapa hits lainnya, ada Meghan Trainor featuring John Legend, Like I'm Gonna Lose You, dan juga ada Adam Levine, Low Stars. Dan selanjutnya, menghantarkan ke Jazz Music setelah ini, dari Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, dijaga malam, jangan galau, malam-malam. Sekali lagi, Matur Nuwun, Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, pergi sekarang aja yuk.
3: Oh enggak ah, paling di jalan lagi macet-macetnya.
4: Ah, gampang. Kalau macet, kelamaan nunggu, kita tinggal pindah lewat trotoar aja, kan beres.
3: Ih, ngawur. Trotoar itu bukan untuk pemotor. Tahu enggak sih?
5: Fungsi utama trotoar untuk memberikan fasilitas bagi pejalan kaki. Nggak boleh diselewengkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. Pemotor yang seenaknya melanggar, menerobos trotoar di ruang publik, sama halnya seperti merampas hak-hak pejalan kaki.

당신의 눈물들로 일어서서 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까 수년간 후

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
3: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
2: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
3: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
2: Banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian mempekerjakan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
3: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
2: Iya dong, kita kasih kesempatan.
0: Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM,
4: jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

teman Pro2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Pro 2 sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang jam segini masih sedikit ngantuk. Bukan sedikit sih, Vin, ini sangat ngantuk. Karena mungkin tadi malam tuh begadang, jadi jam segini kayak aduh masih berat banget matanya, padahal harus bangun pagi dan jam kerjanya juga sangat awal sekali. Jadi mau gak mau jam segini sudah mulai harus bangun. Gak apa-apa teman Pro 2, ya pelan-pelan aja ya kan, pelan-pelan gak usah buru-buru. Ada aku Vina Mufiana di sini bakal menemani kamu dari kamu masih agak ngantuk-ngantuk sampai nanti bakalan segeran ya kan. Aku temani kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan hari ini gak hanya Spada aja bakalan jadi teman terbaik kamu. Nanti akan kita awali pagi hari ini dengan nonstop music di Charge Music Pro 2 Jogja dari jam 5 sampai jam 6. Setelah itu akan ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Habis itu akan ada Santai Siang di jam 10 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 7 ada Sore Ceria yang bakalan menemani kamu. Setelah itu ditutup dengan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam yang nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 24 malam. Pokoknya Pro 2 Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam ya. Dan kalau gitu kita akan langsung mengawali pagi hari ini dengan nonstop music di Charge Music Pro 2 Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi nemenin kamu di jam 6 sampai jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai nabi sekaligus rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, Malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, Malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
3: "Inilah Idris."
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, gimana caranya ya? Pengen sering traveling, tapi juga pengen tetap punya tabungan buat masa depan.
3: Kalau aku sih mulai investasi, reksadana solusinya. Soalnya aman dan bisa mulai dari nominal kecil.
2: Emangnya kamu nggak takut rugi?
3: Namanya investasi sih pasti ada resiko, tapi kalau belajar dulu dan pilih yang resmi, resikonya bisa dikelola loh, yang penting konsisten.
2: Wah, aku juga mau coba. Kayaknya sih ini cara yang bagus buat rencanain keuangan.
4: Investasi bukan soal besar kecilnya nominal, tapi soal konsistensi dan pilihan yang tepat. Rencanakan keuanganmu mulai sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Turn on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Waktunya Info Pro 2, Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Vina Mufiana. Info Pro 2. Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat akses air bersih berkelanjutan bagi warga Padukuhan Gemawang.

0: Pemerintah membentuk Satuan Tugas Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak guna mencegah kekerasan. Program tersebut akan melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat perlindungan anak di berbagai ruang kehidupan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan gerakan RANA merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Menurutnya, ruang aman dan nyaman harus tersedia bagi anak baik di sekolah maupun ruang digital. Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Ali Bahrain, memastikan Selat Hormuz kini terbuka sepenuhnya bagi kapal-kapal, termasuk kapal dagang, menyusul tercapainya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, sejumlah besar minyak telah dikirim melalui Selat Hormuz. Ini menandakan pemulihan aktivitas perdagangan dan distribusi energi internasional di kawasan tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2 yang masih ngantuk jam segini, yang masih pengen tarik selimut, yang masih pengen tidur. Udah gak bisa, sekarang waktunya bersiap-siap ya untuk menjalankan aktivitas kamu di hari ini. Dan tentunya ada aku, Vina Mufiana, yang bakalan menemani kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic and cross-check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah Kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: Your husband is coming.
1: Ya, yes, Spina is coming, teman Bro 2. Nemenin kamu lagi di Spada. Selamat pagi teman Bro 2. Dan nemenin kamu yang jam segini sudah mulai bersiap-siap. Lagi sarapan pagi. Ataupun sekarang mungkin ada yang sudah dalam perjalanan. Karena ngerasa kalau jam segini tuh Jogja masih sedikit lengang. Jadi kayak curi start. Kayak yaudah kita berangkat pagi ini. Hati-hati di jalan teman Bro 2. Semoga perjalanan kamu dikasih lancar. Dan segala rencana baik kamu di hari Rabu ini juga berjalan sesuai sama yang sudah kamu planning teman Bro 2 ya. Dan yang pasti Vina Muviana bakalan jadi teman terbaik kamu yang menemani segala aktivitas kamu pagi hari ini sampai nanti jam 10 ya. Dan di hari ini Spada bakalan banyak banget segmen yang akan menemani kamu ya. Nanti dimulai dari Super Spot Review, ada juga Visual Artist Review teman Bro 2. Dan yang pasti jam 8 pagi kita juga bakalan update informasi perakiraan cuaca, terutama buat kamu yang hari ini kayak bakalan punya segala rutinitasnya tuh di outdoor. Jadi kita akan make sure gimana cuaca di Yogyakarta hari ini ya. Dan nanti juga bakalan ada jamu, jamnya lagu kamu. Dan kita juga akan berdialog nanti teman Bro 2 di Asta Cita Kita Indonesia teman Bro 2. Yes, yang pasti hari ini full acaranya Pro 2 Jogja siap menemani segala aktivitas kamu ya kan. Sambil muterin lagu-lagu favorit kamu juga gitu kan. Kamu tinggal kasih tau ke Vina aja mau dengerin lagu apa sih pagi ini buat nemenin kamu biar moodnya tuh lebih up lagi gitu kali ya. Karena jam segini tuh kayak rawan ngantuk, rawan mager. Jadi mari kita bikin makin cheerful aja dengerin lagu-lagu favorit kamu di sini. Ya, tinggal kasih tau ke Vina lagunya apa dan kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, 2-nya pakai angka JOGJA. Dan habis ini aku bakalan update kabar seputar pertandingan Piala Dunia teman Pro 2. Dan juga salah satu kabar dari Indonesia teman Pro 2 di Piala Asia Games 2026. Nanti aku bakalan update lebih detailnya di Super Spot Review. So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport Pro 2. Super Sport.
1: Kapten Portugal Cristiano Ronaldo kembali menorehkan sejarah dengan menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda. Rekor tersebut tercipta setelah Ronaldo mencetak gol saat Portugal menghadapi Uzbekistan di Grup K Piala Dunia 2026 Rabu 24 Juni dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dalam laga ini, Ronaldo mencetak 2 gol dan Portugal menang 5-0. Gol ini membuat Ronaldo kini memiliki catatan gol di 6 turnamen Piala Dunia beruntun. Mulai dari 2006 sampai 2026, tidak ada pemain lain yang mampu mencapai pencapaian serupa. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir memastikan tim sepak bola Indonesia tidak absen di Asian Games 2026. Asian Games yang akan bergulir di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September sampai 4 Oktober mendatang akan mempertandingkan berbagai cabang olahraga termasuk sepak bola. Namun pada cabang sepak bola pria, hanya ada 16 tim yang akan ikut serta. Berdasarkan keputusan panitia penyelenggara resmi Asian Games 2026 yang disetujui Komite Olimpiade Asia dan Konfederasi Sepak Bola Asia, tim-tim tersebut merupakan peserta putaran final Piala Asia U23 2026. Timnas Indonesia U23 terhenti di babak kualifikasi Piala Asia U23 2026 sehingga tidak bisa ikut bersaing dalam ajang Asian Games kali ini. Klasemen AFC Men's Cup 2026 mengalami perubahan usai Timnas Voli Indonesia sukses mengalahkan Thailand di Pool B. Timnas Voli Indonesia berhasil meraih kemenangan penting atas Thailand dengan skor 3-2 dalam lanjutan Pool B AFC Cup 2026 yang berlangsung di India. Kemenangan ini membawa Indonesia naik ke posisi kelima ke peringkat kedua klasemen Pool B dengan mengemas 4 poin dari 3 pertandingan yang dijalani. Sedangkan kekalahan ini membuat Thailand tetap berada di posisi teratas Pool B dengan mengemas 6 poin dari 4 pertandingan yang dilakoni.
0: Super Sport Pro 2 Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

Bro 2 ya, buat ikutan pendataan sensus ekonom 2026 teman Bro 2, karena mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 ini akan dilakukan sensus ekonomi buat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur dan juga perkembangan dunia usaha di Indonesia teman Pro 2, termasuk transformasi ekonomi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, data yang nanti dihasilkan sama BPS ini akan jadi pijakan penting teman Pro 2 buat nyusun kebijakan pembangunan ekonomi, penguatan daya saing usaha, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, sampai peningkatan investasi yang lebih tepat sasaran. PLT Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih bilang kalau seluruh informasi yang kamu sampaikan ke BPS gitu ya akan dijamin kerahasiaannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Nah, ngomongin sensus ekonomi 2026 teman Pro 2, kemarin Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono 10 atau Gubernur DIY sudah mulai mengikuti sensus ekonomi 2026. Nah, sebagai bukti nih kalau Sri Sultan Hamengkubuwono sudah mengikuti sensus ekonomi, beliau itu sampai masang stiker dari BPS Provinsi DIY sebagai partisipasi dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Jadi sebagai bukti ya nih kalau Gubernur DIY udah ikutan gabung gitu. Nah, ini jadi salah satu hal yang juga harus diikuti sama masyarakat Yogyakarta teman Pro 2. Jadi jangan ragu buat memberikan data yang valid dan benar saat didatangi petugas sensus teman Pro 2 ya, karena memang ini tugasnya untuk ngecek dan memperbaiki ekonomi di Indonesia nanti. Dan jangan lupa kasih data yang valid. Gitu.